0: Selamat pagi sekali lagi dari Wisma MRA, sahabat suara. Ada Kinos Gina yang nemenin kamu di suara seru sampai jam 10 nanti tentunya. Satu lagu yang lagi rame banget sih. Walaupun emang gak baru-baru banget, kayak aneh kali ya, awal tahun ya. Tapi entah kenapa kalau dengerin lagu ini tuh bohong banget kalau gak ikutan senandung. Iya gak sih sahabat suara? Sama halnya ada rame-rame sama BGN ya, dapat MBG juga enggak. Dia tergabung dalam BGN enggak. Dia punya dapur MBG juga enggak. Tapi kayaknya semuanya tuh membicarakan hal ini. Jadi ada info tentang BGN, sahabat suara, Badan Gizi Nasional ini berencana menyesuaikan sasaran MBG mulai 2027 agar bantuan lebih tepat sasaran. Amin. Asik. Nantinya program akan difokuskan untuk kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil dan anak usia dini.
1: Ibu hamil kalau sampai dapat ikan mentah sih kasihan ya.
0: Jangan lagi dong, tahu tempe mentah juga kayak kasihan yang di perut dong. Iya enggak sih? Iya. Harus yang lebih proper. Amin. 2027 Pak, targetnya ya. Which is masih lama nih. Betul. Katanya kan lagi di rest dulu nih. Di hold dulu karena anak-anak libur. Nah, nanti anak-anak masuk. Kan belum masuk 2027 tuh. Pertanyaannya udah diperbaiki atau belum? Atau jalan lagi enggak? Karena katanya kan targetnya 2027. Lanjut ya. BGN menyebut jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang aja jadinya sekarang. Termasuk kemungkinan tidak semua siswa SMA menjadi penerima MBG. Kadang-kadang siswa SMA tuh kada udah ada gengsinya, Pak.
1: Iyalah.
0: Makan MBG tuh kayak cie.
1: Ya.
0: Lu makan MBG gitu. Kalau buat gue ya, gue sih enggak peduli. Enggak ada gengsi-gengsi begitu. Orang lapar mah sikat, bleh. Penolakan itu disampaikan Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony dalam konferensi pers pada Kamis 18 Juni kemarin. Why? Kenapa ditolak? Alven menegaskan SE tersebut bertentangan dengan surat keputusan Kepala BGN tentang petunjuk teknis nomor bla bla bla sekian ya, serta perjanjian kerja sama antara mitra dan BGN. Nah, ini udah mulai nih ya. Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur, supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk, ujar Alven. Kan ini sebenarnya ya, kayak mereka tuh udah dikasih kontrak duluan, jauh-jauh hari, sama si pihak BGN atau mungkin pemilik dapur MBG-nya ya. Tapi sekarang jadinya begini ya, ada diberhentikan dulu yang ributnya, yang punya dapurnya segala macam.

0: Libur sekolah dilakukan untuk memberi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan standar program MBG. Kan sekarang kalau nggak salah ketua BGN-nya ibu-ibu ya, Bu Ninik kan? Mm-hmm. Ya Bu Ninik. Gue sih berharapnya ya, kalau ibu-ibu harusnya kan lebih detail sama makanan ya, yeah. Kayak lebih cerewet. Betul. In a good way. Yes. Cerewet in the good way, maksudnya yes. Ini gak boleh begini, ini gak boleh begitu. Kemarin gue juga sempat lihat ada satu postingan. Di situ ada wakil presiden kita, Mas Gibran. Itu protes masalah penyajian si MBG ini. Penyajiannya kan pada ditanya, nyiapinnya dari jam berapa? Masak nasi, yeah. Masak lauk segala macam. Dibilangnya ada jam 3. Mas Gibran bilangnya, kepagian. Pantes aja sampai ke murid-muridnya dingin.
1: Mungkin dia buat
0: komentar sahur, netizen rame.
1: Mungkin buat sahur.
0: Ya tapi soalnya gini pak, penjelasannya menurut gue make sense. Yeah. Karena yang disediain kan nggak sedikit. Udah banget. Gitu misalnya nyediain nasi ayam. Lah ayam kan nggak bisa sebentar, direbus dulu biar empuk. Kalau nggak keras.
1: Tuh.
0: Ya dong.
1: Ungkep dulu.
0: Diungkep dulu, iya, direbus dulu dia, iya, bilang supaya apa? Supaya empuk. Gitu. Tapi dibilang kepagian. Itu komennya netizen ramai banget pak, ramai banget sama suara. Coba cari deh. Tapi gue bingung juga, why dipaksakan kalau emang tidak bisa
1: berguna dengan
0: sesama. Bukan berguna ya? Maksudnya, aduh penyajiannya misalnya jam 3. Tapi kan itu masuk akal buat si yang bikinnya, karena kan nggak bisa goreng-goreng. Jadi ini nggak mungkin. Yeah. Si pak Mas Gibran ini pengen si MBG ini nyampe ke anak-anak penerima MBG masih anget. Gimana caranya? Gue tanya.
1: Pengennya gitu.
0: Gimana caranya? Gue nanya.
1: Mungkin kalau sana ayam-ayaman dikasih.
0: Ayam-ayaman. Ayam apa yang bisa anget terus?
1: Ayam yang di bawah di atasnya ada lampunya. Ya kan? Yang crispy gitu.
0: Iya.
1: Mungkin lebih anget.
0: Mungkin saran gue ya. Ayam-ayam apa yang mungkin lebih kena gitu?
1: Apa tuh, Pak?
0: Untuk MBG saat ini mungkin akan diterima sama masyarakat lah. Ayam sorry, kita cari program yang lain gimana? Boleh nggak?

please aja. Silakan sahabat suara, daripada ngomongin yang enggak-enggak, coba request aja dulu lagu yang bisa bikin kamu happy hari ini, hari Jumat nih. Weekend, Pak Bos.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM Suara Gina.
1: Halo.
0: Sekarang waktunya kita untuk pamit nih sahabat suara.
1: Kok cepet banget udah pamit aja?
0: Loh, sekarang ini jam berapa sih?
1: Lah, aku tadi kemana nih?
0: Sorry. Soalnya kalau aku nih, kalau buat gue ya, kalau ya, ngeliat cewek cantik emang lupa waktu.
2: Di Instagram kan?
0: Iya.
1: Bukan aku ya. Oh, kirain aku udah mau GR tadi barusan. Ternyata bukan.
0: Ya kamu lah, Nul. Di dunia ini wanita cantik itu cuma satu.
1: Masa?
0: Nyokap gua.
1: Oh, tetap bukan aku ya. Oh, ya enggak apa-apa, enggak masalah sih gue liatin Rizky.
0: Tapi ya, tadi Buluk bilang ya sahabat suara.
1: Apa?
0: Akhirnya gua ngelihat Ibun tuh cantik sebelah mananya.
1: Di mana?
0: Pas lagi tidur, ya kan?
2: Itu dia.
0: Cantik banget Ibun lagi tidur dengan mulut nganganya. Ada basa-basa di sebelah kanan.
1: Aku cuma rebahan tadi satu cut doang. Gue nunggu lagu doang. Tiba-tiba lu udah masuk, udah cut ketiga. Lu gak bangunin gue. Aku gak ketiduran.
0: Pak, sumpah, gak bangunin. Kita teriakin, Bun, gak bangun-bangun.
1: Gak ada, Bun. Orang aku rebahan cuma di depan sini.
0: Lah iya, gak kebangun. Duh, tapi udah keburu naik. Ya udah, aku tutup aja pintunya daripada ntar bocor suaranya.
1: Emang aku ngorok? Enggak, enak aja.
0: Yang bikin ngorok siapa? Bilang ngorok siapa?
1: Lah terus apa dong?
0: Ya kan suara-suara di luar juga banyak.
3: Iya, dari studio sebelah TRL kan
0: terus suara. Dibuka pintunya si Anton kalau siaran.
1: Bisa begitu ya, ampun. Iya. Tega banget jadi orang.
0: Itu tuh karena aku tidak mau membangunkan kamu. Nabi Muhammad aja.
1: Bodo amat. Kebanyakan pakai filosofi itu. Gue kebanyakan telat dalam kerjaan gue, Rizky.
0: Aduh, sahabat suara udah rencana kemana nih weekendnya nih? Silakan di absen ya, 0816-114-1014 sambil request lagu. Jangan yang lagu-lagu lama lah, please lah. Biar seger gitu.
1: Kalau ini ada Kakak Butet Batubara, cuma mau titip salam aja katanya buat Chenmi Sarudin, Lina Batubara, Kiki Batubara. Oh, ada yang requestnya request lagu Glenn Batubara kalau nggak salah ya. Buat yang bawain saya doakan selalu sehat.
0: Amin.
1: Salam kenal. Terima kasih Kakak
0: salam
1: Butet.
0: Salam kenal Kakak Butet. Ini ada request dari Nancy.
1: Kok 7:15 ini? WhatsAppnya jam 7:15. Iya. Niji dong hapus aku, gue lagi di jalan pulang nih.
0: Hah?
1: Lah kan harusnya berangkat kerja.
0: Abis nganter bocah di jalan pulang.
1: Oh gitu.
0: Ya kan?
1: Ada lagi dari request lagu Andra and the Backbone Sempurna dong. Karena kita selalu berusaha untuk sempurna. Salamnya buat semua aja. Salam mendekati weekend.
0: Terima kasih.
1: Ini Acus ya tadi ya.
0: Ini Acus ya.
1: Oh iya.
0: Tapi
1: iya,
0: menurut gue ya, kalau dibilang mendekati weekend, Jumat tuh udah weekend buat gue. Kalau Sabtu itu bukan weekend buat gue. Karena otak gue udah hari Senin.
1: Minggu
0: entah
1: kali.
0: Kenapa. Iya kalau minggu otak gue tuh udah Senin. Jadi menurut gue minggu tuh udah nggak weekend.
1: Iya, jadi kalau aku tuh berasanya kalau udah kalau misalnya Jumat udah di waktu asar gitu jam 4
0: baru berasa weekend ini.
1: Berasa weekend. Nanti kalau hari Minggu begitu ketemu jam 4 sorean lagi, itu udah berasa kayak weekdays lagi.
0: Betul
1: aku.
0: Betul banget.
1: Gitu.
0: Pagi Bang Nos, Kak Gina, aku Evan. Request lagunya Peter Pan, cobalah mengerti.
1: Cobalah mengerti.
0: Lagu aku khususkan buat pemerintah agar mengerti keadaan rakyat.
1: Anjay. Itu dia, biar enggak apa kali hidup ini, biar enggak apa kali hidup ini. Sehat terus Bang Nas Kagin gitu. Ya maksudnya biar hidup ini tuh membaik gitu loh.
0: Emang selama ini enggak baik ya?
1: Ya, menurut aku sih.
0: Enak zaman

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Cobalah berhenti.
1: Ih, pas banget. Kayak video yang barusan aku lihat tuh dari sahabat suara juga.
0: Siapa sih?
1: Cobalah berhenti. Kebetulan kalau di Bisa Jawab, saya juga lagi berhenti beneran ini. Dari final dari Hadirat, pendatang baru dari Grogol.
0: Welcome to the club, Hadirat.
1: Welcome to Iswara. Kamu berada di jalur yang tepat. Itu dia.
0: Yang dengerin radio lain berarti?
1: Ya, aku gak bilang gak tepat sih. Tapi memang poinnya 7 lah. Kalau kita poinnya 10 gitu, iya. Request lagunya Ariel Noah. Ah, tadi udah diputer ya? Tadi Peter Pan ya? Senang dengar suaramu lagi. Tadi Noah, tadi Peter Pan.
0: Noah, udah Noah dong. Kalau Peter Pan tuh yang buka dulu topengmu, itu Peter Pan.
1: Ya, Hadirat, selamat macet-macetan ya. Dengerin lagu yang lain lagi aja ya. Nanti besok-besok request lagi ya.
0: Selamat pagi, selamat menempuh kemacetan buat Hadirat dan juga semua sahabat suara
1: macet
0: yang
1: ya,
0: pagi
1: ya.
0: Hari ini kena macet. Kayaknya. Tapi entah kenapa pagi hari ini gue sama Gina gak terlalu kena macet.
1: Iya loh, kita sekarang kalau hari Jumat tuh kayaknya jalanan agak lebih lengang ya.
0: Ya karena WFH kan.
1: ASN masih WFH.
0: Masih gak ya? Masih gak sih sahabat suara?
1: Masih sih mas. ASN masih gak sih? Harus. Ya dia yakin gak yakin tuh ya kan.
0: Sekarang mau nanya jangan ke si Buluk dah.
1: Iya suka gak beres. Kayak lah. Pokoknya aku semenjak Lati, lagu Latinya dari Weird Genius, aku ingat terus itu.
0: Iya, dibilangin Latinya Weird Genius dibilang tahun 2015. Semenjak itu kita gak percaya sama Buluk.
1: Iya, taunya ternyata 2020. Jauh banget loh. Ada teman-teman Iswara, selamat pagi Kinas dan Gina. Aku Herni, Singapura.
0: I wanna go there.
1: Iya, kita gak jadi-jadi jualan sate di sana ya. Mau request lagu Gelora Asmara dari Groove Bandit. Karena hari ini ulang tahunku. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Makasih ulang tahun Herni.
0: Happy birthday Herni. Happy birthday. Happy birthday Herni.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Herni.
1: Happy birthday. Yeah.
0: Sehat, panjang umur, sehat terus, pokoknya bahagia dunia akhirat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Sekarang ada assalamualaikum Kak Gina, Kinos, Kak Indra, Buluk. Iya, karena
0: soalnya
1: Gundam.
0: Iya, ngirim foto Gundam.
1: Semua kru Isma MRA, kumi lagi di rumah, lagi jadi freelancer. Mau kirim salam buat Ricota Fresca. Tolong bilangin kumi love Fresca, makasih.
0: Asik.
1: Kumi ini, apa orang-orang di sekitarnya juga kok nama-namanya nama-nama anime? Anime juga ya.
0: Mana ada sih Fresca, mana ada anime.
1: Lah namanya Ricota Fresca mas. Ricota Fresca.
0: Itu nama asli bukan sih?
1: Gak Kome? Tahu.
0: Kome adalah nama asli atau bukan? Sama Ricota itu nama asli bukan?
2: Kome bukan nama asli.
1: Ternyata nama asli Komeng. Yang lain semakin ketinggalan.
0: Request lagunya
1: Uci nih.
0: Ini Uci selamat pagi. Request lagu dari Discoria. Disco Maria.
1: Bukan. Discoria deh yang bisa bikin semangat menyambut weekend. Judulnya Krisye.
0: Oke.
1: Buat semua sahabat suara yang lagi perjalanan kantor, yang lagi di rumah semuanya deh ya. Hatur nuhun.
0: Semangat siaran. Terima kasih.
1: Terima kasih Uci.
0: Zaman pagi. Kita kok belum dengar ada Reti, ada Rina. Who else?
1: Lagi berjibaku dengan
0: ini kan Jumat ya?
1: Mungkin kemacetan atau berjibaku dengan urusan-urusan di rumah.
0: By the way, ini kan hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Kok kita gak ngomong bahasa Inggris?
1: Nah itu dia.
0: Jumat is Friday day.
1: Kita abis ini kita
0: Friday is English day.
1: Ya, abis ini kita talking English, you know.
0: After this one ya?
1: Iya.
0: Anjay.
1: Ada dari negeri Laskar Pelangi loh.
0: Mana?
1: Blitong,
0: mana
1: di TikTok tuh. Selamat pagi. Tapi gak dinamain dia.
0: Mana sih itu? Aku gak kebaca.
1: Itu di TikTok. Wah. Abis dari dokter sendi, sekarang ke dokter mata ini kamu.
0: Kebanyakan sendi gurau sih.
1: Sendi gurau.

0: Manfaatkan kartu merah yang diterima bek Bosnia Tarik Muharemovic pada awal babak kedua. Unggul jumlah pemain, Swiss tampil dominan dan mencetak 4 gol untuk meraih kemenangan perdana serta memperbesar peluang lolos ke fase gugur, sementara Bosnia harus menelan kekalahan pertama di turnamen ini.
1: Suara fakta.
0: Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harima Siombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, sehingga total tersangka kini menjadi 6 orang. Glory diduga berperan mencari mitra SPPG, menjual titik dapur MBG kepada pihak tertentu, serta memanfaatkan akses yang diberikan mantan kepala BGN Dadan Hidayana dalam pengurusan titik dapur tersebut. Demikian suara fakta pagi.

0: realize suara Fran? Did you realize? Enggak ya?
1: No. Huh? It's a ad libs you have.
0: Oh, okay.
1: Read,
0: okay.
1: By
0: bahasanya. Wow, there is something new that you have to know.
1: Sama suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting dalam hidup kita itu justru pas sesuatu itu hilang. Contoh aja kayak sinyal nih, karena kan sekarang udah hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya
0: sinyal.
1: Correct. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan atau ngetik doang nih, chatting doang nih, aku udah sampai ya atau aku berangkat ya, itu penting banget dan itu butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal itu sekarang sudah seperti sahabat setia buat kita. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik gak tuh? Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal ini sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming kayak kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi sahabat suara, kalau kamu mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai Smart Friend jagoan sinyal.
0: Karena apa? Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Indonesia. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: warga Indonesia, sahabat suara masih suara seru barengan Kinos Gina. Boleh udahan gak sih ngomong bahasa Inggrisnya? Ternyata lelah ya kalau kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari. Sama halnya kalau kita melakukan apapun, misalnya pekerjaan yang emang bukan bidangnya kita atau bukan di expertnya kita.
1: Iya Pak,
0: betul. Capek loh ternyata ya.
1: In this economy we have to speak English. Ini masih aja semuanya pada ngomong.
0: Gak apa, kita habisin aja.
1: Berapa loh?
0: Kita habisin sampai jam 9 nih.
1: Inggris.
0: Sampai jam 9 gak apa-apa.
1: Halo, ya. Good morning bro, Gina, Kinos, Indra.
0: Selamat pagi.
1: Enak buluk gak disebut. My name Dewa,
0: Dewa
1: from Bogor.
0: Yes.
1: My Gandaria New Kebayoran.
0: Hmm.
1: Emang ada namanya Belanda. Now I'm living at Bogor since 2015. My hobbies and job driver taxi online.
0: I'm really happy
1: and living
0: and enjoying
1: at Kemang Bogor. Thank you all.
0: Pleasure. Thank you for Dewa.
1: Kita nggak lah masih nice ngomongin day. Ini nggak sih? Masih ngomongin singkatan kan?
0: Iya, oh, nickname bukan singkatan.
1: Ada Maca, si Indra. Hi morning Ibun and all Uncle Vintage.
0: Makasih
1: when loh. I was
0: in dipanggil Uncle Vintage.
2: Thank
0: kita.
2: You Perumnas loh.
1: Thank you Perumnas. Perumahan umum dong.
0: When I was in elementary school, people used to call me Dora because my hairstyle look exactly like Dora's.
1: Hutan,
0: jadi poni-poni ya.
1: Pantai gitu.
0: Berhasil. Hore.
1: Mana peta.
0: Jadi berponi gitu. As I grew older, they started calling me Dindut and Dindut. Now everyone calls me Maca. Kenapa Dindut?
2: Karena
1: Dina
0: ini endut.
1: Dina endut. Nah, tapi about macanya enggak dijelasin.
0: Iya, kenapa dipanggil Maca? Gua masih enggak ngerti gitu. Tuh Dina, kenapa lu dipanggil Maca ya? Lu suka minum maca?
1: Nah.
0: Atau lu jualan maca?
1: Atau lu kalau tampil ijo semua nih sampai ke
0: muka-muka. Nah, itu dia
1: muka.
0: Makanya.
2: Atau dia suka nyanyi Maca Mania.
1: Aduh,
0: kayak kicau. Tadi lu selesai, Pak.
1: Tadi dia request lagu apa tuh? Request Ziva Magnolia.
0: Oke, tungguin aja
1: kata-kata.
0: Ya.
1: Kata-kata. Ada lagi ini, halo, good morning Kakinas, Kagina and everyone.
0: Pagi.
1: I hope you're doing
0: Nia Ratnasari.
1: I hope you are all doing well and staying healthy today.
0: Amin.
1: I'm Nia, currently on my way to Bekasi from Kalibata.
0: Okay.
1: A little story about me. When I was a child, my neighbors gave me a nickname Mimel. Because I love dressing up, was a bit playful and dreamt of becoming a dangdut singer.
0: Oh, you like dangdut ya, Nia ya.
1: To this day, my childhood friends still call me Minel. While my colleagues usually call me Minil.
0: Kalau Minel itu kan dia suka musik dangdut.
1: Iya.
0: Kalau Minil berarti dia suka apa dulu?
1: Minil.
0: Atau di apanya yang mini?
1: Mini,
0: berarti minnya mini, ilnya
1: illness
0: sakit dong.
1: Jangan dong.
0: Mini upil,
1: bisa.
0: Upilnya kecil-kecil berarti Nia nih. Ya.
1: Kalau aku sebut nih apa yang kamu maksud, bisa nggak kamu sapuin, ha? Bisa nggak aku tanya?
0: Bisa, aku semua bisa sapuin selama itu ada di kocak. Pasti harus bisa kita sapuin.
1: Koneksi cerita acak.
0: Yang mau ikutan kocak koneksi cerita acak, langsung aja WhatsApp yuk dari sekarang. Hashtag kocak, KOCAK. Terus kirimin ke WhatsApp kita di 0816 114 10.

0: 101,4 FM 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM 101.4.
0: Sekarang harus pakai itu ya, 101,4 FM. Soalnya masih sering banyak yang nanya ke kita. Sekarang siaran sama Kak Kini.

0: Ya. Tapi ini radio mana sih gitu? Frekuensinya berapa sih? Masih ada yang nggak tahu gitu. Iya. Sampai kemarin bikin cutting stiker, gue dikasih cutting stiker Iswara, kagak ada no channelnya. Frekuensi.
1: Karena kan Iswara kan sebenarnya udah punya frekuensi lama zaman dulu kan.
0: Iya.
1: Nah sekarang ganti gitu frekuensinya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya. Sebenarnya frekuensi adiknya juga sih sebenarnya ya.
1: Nah itu untung kita masih satu frekuensi mas sampai sekarang. Aduh. Oke langsung kita ke kocak ya.
0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak.

0: Kita sambit. Ini dia Kain Sutra.
1: Sambut, sambut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra. Guten Morgen. Good morning. How are you Kain Sutra?
2: I'm fine, thank you.
0: Oh, oh wow. Why you speak English?
2: No,
0: Why you speak English today? Because it's Friday.
2: Yeah, it's Friday.
0: Friday is English day.
1: Nuhun, thank you.
0: Sampurasun. So, what is the story for today?
2: Jadi story-nya adalah kita akan berperan menjadi orang yang suka gonta-ganti nama.
0: Oh.
2: Terutama nama panggilan.
0: Nama panggilan. Saya enak ya ganti cerita
1: Kain
0: nama
1: Sutra
0: orang ya.
1: Bisa berawal dari bapak-bapak dulu nanti.
2: Boleh.
1: Kain Sutra ya. Bisa
2: oh, gimana saya dong? Gimana saya?
1: Oh, gimana? Oh,
0: harus standby.
1: Iya,
0: harus
1: iya,
0: ready.
1: Harus ready.
0: Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya.
2: Pada suatu hari, ada orang yang ngerasa gak pede sama nama yang dia punya. Padahal nama itu
0: pemberian orang tua.
2: Dapatkan dari orang tuanya.
0: Iya, benar.
2: Susah payah sampai mikir gimana caranya biar namanya itu
0: bagus jadi doa.
2: Jadi yang dia suka memperkenalkan itu namanya kepada orang lain. Tentunya nama panggilan atau nama samaran. Dan nama yang pertama yang disebut dan terpikir oleh dia adalah
1: kan?
0: Supaya dia yang ngenalin enak ya. Dragon Fire.
2: Asik deh.
1: Dragon
2: biar
1: kebarat-baratan.
2: Ceritanya biar kebarat-baratan.
1: Naga berapi.
0: Dragon Naga Fire.
1: Iya.
0: Kenapa memilih nama Dragon Fire? Ibaratnya karena dari kecil dia terbiasa menonton Dragon Ball.
2: Oh gitu, bukan mulutnya bau dragon.
0: Bukan, bau naga. Bau naga.
1: Sikat gigi dulu makanya.
0: Supaya nama yang diperkenalkan itu kan menjadi first impression seseorang ya. Jadi biar kesannya begitu kenalan tuh aku terkesan tegas, galak, misterius. Antara ada dan tidak ada, tapi selalu membayang-bayangi. Dragon Fire ini pun akhirnya aku kenalkan kepada orang banyak, termasuk kepada seorang wanita yang tak sengaja kutemui di tempat sampah ya.
2: Loh, dibuang.
0: Begitu aku kenalan sama dia, kamu siapa namanya? Aku Dragon Fire. Kamu namanya siapa?
1: Aku namanya siapa? Kok bisa mirip banget sih nama kita? Kalau kamu Dragon Fire, aku Pompa Dragon.
0: Wow. Semburannya kenceng nih.
1: Iya. Mau coba enggak?
0: Maksudnya gimana?
1: Kan semburannya bagus. Kalau Pompa
2: kuat enggak?
1: Semburannya makanya kenceng. Coba dulu. Kalau misalnya enggak cocok, boleh dikembalikan. Kamu boleh panggil aku Pom.
0: Sebagai pendekan dari Pompa Dragon.
2: Aku pikir Pomarian sih.
1: Aduh, Pomarian.
0: Anjing dong.
1: Nah, tapi kok kalau aku boleh memberikan masukan ya, kayak ada yang salah ya sama penampilan kamu ya. Kamu tuh udah keren banget namanya sebagai Dragon Fire gitu ya. Tapi kok ada yang ganggu mata aku, celana kamu tuh kayak...
2: Celana kamu tuh kayak bolong tengahnya ya? Gitu. Jadi
0: menjurus nih.
1: Kan harusnya bolongnya di kanan kiri kan buat kaki.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya harusnya buat.
0: Kok bolongnya tengah? Resleting bolong tengah.
2: Enggak, ini sobek gitu loh bolong.
0: Di bagian tengah tuh di mana coba lu kasih tahu?
2: Di bagian tengah tuh kayak
0: tengah mana nih?
2: Di antara kaki kiri dan kanan.
1: Oh, di situ. Kenapa?
2: Iya, ada bolongnya dikit-dikit, bolong-bolong biar adem kayaknya deh.
1: Oh, pantas gitu. Agak aneh ya.
2: Makanya semenjak seranaku bolong ini, aku menamakan namaku Yayan Sobek.
1: Yayan Sobek.
0: Kenapa sih dikasih nama karena, Yayan? Karena sobeknya karena celana. Yayannya?
2: Yayannya ya pengen aja Yayan. Yayan Sobek asik deh.
1: Yayan Sobek.
2: Tapi semenjak itu aku diledekin mulu sama teman-teman aku kayak dipanggil Bek, Bek. Kayak
0: enak.
2: Enak. Ya udahlah, aku ganti aja nama aku menjadi
0: Asden.
2: Asden.
0: Asden.
2: Karena saya orang Sunda, jadi panggilan panggil saja saya Asden.
0: Apa tuh panjangannya?
2: Asep Deni.
1: Asep Deni. Namanya standar ya. Kirain mau kayak Asep Deni.
2: Karena ternyata nama Asep tersebut diambil dari orang tua saya. Dan ternyata sebenarnya orang tua saya punya nama panggilan ketika dia masih muda,
0: masih kecil.
2: Karena dia suka mencangkul di kampung dan dia suka bermain burung, dan ternyata burung? Panggilannya itu adalah
0: Cangcut Kelor.
3: Cangcut Kelor.
1: Cangcut Kelor.
0: Iya, karena tadi kan masih dari dulu saya waktu kecil kemana-mana saya pakai celana dalam doang, sempak doang, cangcut. Orang Sunda bilangnya cangcut.
3: Oh, cangcut.
0: Cangcut doang.
3: Sampai gitu. Umur berapa tuh pakai sempak doang keluar-keluar?
0: Iya, enggak lah, paling umur
1: 17 kayak.
0: Enggak dong, 18.
2: Agak balik dong.
0: Udah akil balik dong. Nah, kebetulan waktu itu aku kan disunatnya tuh lukanya sembuhnya lama. Jadi sampai umur 18 aku emang masih pakai cangcut kemana-mana.
1: Cangcut batok itu biasa.
0: Iya, cangcut batok, betul. Iya. Karena cangcut batok kan sih terbatas ya, belinya gak bisa sembarangan tempat. Jadi kadang-kadang kalau emang lagi dicuci cangcut batoknya, saya ganti dengan cangcut
1: jantung pisang.
3: Cangcut jantung pisang.
2: Oh boleh tuh.
3: Jadi lontok.
0: Oh. Itu bukannya bergetah ya gitu, ada getahnya lengket gitu.
3: Lengket tahu ntar.
1: Emang
0: ada uletnya lagi di dalamnya. Ntar ketukar uletnya.
1: Maksudnya kan biasanya kalau habis aku menggunakan itu karena kan ada rasa gatel-gatel atau apa.
0: Iya. Nah,
1: ulet-ulet ini memberikan sensasi garukan.
0: Oh.
1: Iya. Kepada bagian yang belum sembuh-sembuh itu. Karena kan luka sunat aku kan belum sembuh-sembuh. Dan getahnya ini
0: membantu
1: disinyalir bisa membuat daerah sunat aku jadi semakin
3: semakin berwarna.
0: Ya.
3: Jadi enggak monoton gitu bentuknya kayak.
0: Oh, bisa ada, di style warna-warni, di setting gitu bisa ya?
3: Bisa, bisa.
0: Sekarang jadi warna apa kalau boleh tahu?
3: Sebenarnya bukan lebih ke warna, lebih ke motif-motifnya beda-beda. meliuk-liuk. Kadang-kadang juga
1: tuh getahan bisa bikin begitu bentuk ya.
3: Itu dia,
0: keras banget tuh getah ya.
3: Ini dia, ini spesial dari getah ini gitu. Jadi ada yang meliuk-liuk, ada yang ke kiri kanan kayak bisa pecah tiga gitu.
1: Ke kiri ke kanan
0: nggak ngatur posisinya gimana kiri kanan.

Aksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Abdullah Syafi'i, Kampung Melayu, Jakarta Timur, arah Jalan Raya Kasablanka terpantau cukup padat, sedangkan arah Jalan Basuki Rahmat terpantau ramai lancar. Kita beralih ke informasi

0: Tahu ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, anggota Satgatur Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penutupan arus lalu lintas di kawasan traffic light Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Untuk arus lalu lintas yang menuju arah Jalan Medan Merdeka Selatan dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat dan diimbau bagi pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan sekarang sudah memasuki jam 9. Jam 9 hari Jumat, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Tapi hari ini kita mainin Kinos Gina berkaraokenya agak berbeda nih.
1: Betul.
0: Buluk mau mencoba konsep baru.
1: Misalnya kan, gimana? Ya, misalnya gimana tuh
2: biar bang? Lebih berwarna aja
0: ya,
1: berwarna.
0: Jadi ceritanya nanti kita akan melanjutkan lagu dari suku kata terakhir yang dinyanyikan oleh orang sebelumnya.
1: Misalnya
0: contoh
1: adalah,
0: misalnya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nya.
3: Ke siapa nih? Ke Buluk?
0: Ke Buluk bisa dulu. Nya.
2: Nyanyian ini penuh sandiwara. Ceritanya
0: salah. Enggak, enggak nyanyian dong. Nyanya. Misalnya
3: cerita ini panggung sandiwara. Eh, buat rampol lo ya.
2: Nyamuk, nyamuk kecil. Saya mau tanya, siapa kamu? Apakah kamu di dalam sana?
0: Nah.
1: Takut.
2: Sana.
1: Nah, berarti.
2: Nah.
1: Lu kan bang, bukan gua.
2: Ya lu dong, lu dong.
3: Gua lagi ngurus.
2: Bagian interlude sih, kan lirik yang ditanya.
1: Itu maksudnya. Cinta.
0: Ah, masuk. Terus.
1: Cinta.
3: Cinta.
1: Ta.
3: Dangdut ta.
0: Ta banyak ta.
3: Apa? Tahu kakakmu.
1: Bisa itu bisa.
0: Di.
3: Lu dong.
0: Di manakah kau?
2: Di
0: manakah kau berada?
3: Oke. Contohnya begitu.
0: Sama suara, kamu boleh ikutan ya. Kalau kamu bisa lanjut ya. Kita kasih, karena hari Jumat ya. Kita kasih 50.000 uang elektronik dari gua.
2: Oh, kemarin
0: enggak keluar.
1: Kemarin enggak keluar.
3: Sampai double sih kalau kemarin enggak keluar.
1: Iya, jadi 100.000.
3: Iya.
1: Sampai tuh akhirnya orangnya enggak dapat hadiah di sini, nyari hadiah di radio lain.
3: Nyari apa itu namanya?
0: Siapa?
1: Rina.
0: Nyari di radio lain?
1: Iya.
0: Rina segitu butuh. 0816 114 1014 yang mau ikutan langsung aja kirim hashtag Kinos Gina berkaraoke. Okay.

0: Are you ready for Kinos Gina berkaraoke on weekend?
1: Ya, yeah, oke, okay, kali ini kita akan membuat suatu formasi yang berbeda dari Kinos Gina berkaraoke. Jadi kali ini tidak berhaming-haming ria, tapi akan menyambung dari
0: suku kata terakhir. Suku kata dari terakhir. Lirik lagu yang dinyanyikan oleh orang sebelumnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Ada Iva.
0: Iva, selamat pagi.
2: Pagi kakak.
0: Oh, kamu anak Iva ya? Aku dulu IVS.
1: Aduh IVS.
0: Iva, kamu di mana Iva?
2: Aku di Cijantung kak.
0: Cijantung, nice to know you Iva ya. Dengerin terus 101,4.
1: 101,4
0: Iswara ya. Oke, okay. Iva udah tahu cara main atau aturan mainnya ya?
2: Udah.
0: Untuk mendapatkan 100.000 rupiah uang elektronik hari ini persembahan dari Kinos dan juga Butika.
1: Oke, okay. Siap ya Iva ya. Urutannya nanti gimana?
0: Hah?
1: Urutannya gimana?
3: Kinos, Gina, Iva.
1: Oh, Kinos, Gina, Iva. Oke.
0: Okay. Yes.
1: Hah, Gina.
0: Ini perlu dimatiin nggak? Dan Iva boleh tolong dimatiin atau dikecilin volume radionya?
2: Oke, okay, siap. Aku okay. Kecilin ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gagang teleponnya telan deh, Iva. Biar maksudnya biar suaranya makin jelas. Nah.
2: Udah
0: kok di-mute. Oh, di-mute. Ya. Yeah. Kamu bisa nge-mute gagang telepon. Gede juga ya.
1: Katanya radionya kan justru yang aku mute. Gede banget.
0: Oke, dimulai dari yang pertama adalah dari lu deh, Luk. Lagu pertamanya, bebas terserah. Entar kan tinggal nyambungin doang.
3: Iya. Lagu pertamanya
0: terus ke gua apa ke Gina?
3: Ke Kinos dulu.
0: Oke, okay, oke, okay, siap.
3: Lagu pertamanya adalah
0: bebas.
3: Ini deh, yang lagu tadi tuh. Sejauh ku memandang, hanya kamu yang kuncuri pandang.
0: Dang.
3: Fokus lo.
1: Dang. Aduh, kenapa enggak ke Gina sih? Gina tahu lagi.
0: Kopi dangdut.
1: Enggak bisa kan dang.
0: Dang.
1: Enggak bisa.
0: Dang.
1: Tetot.
0: Dam, bentar dulu, dang.
3: 5 4
0: dangdut. Enggak tahu lagi. Coba Gina boleh, boleh Gina, boleh Gina. Dang, tetap dang.
1: Dangdut is the music of
3: my country. My country, oh my country.
1: Dangdut is the music of my country.
3: My country, oh my country.
0: 3.
1: Ah, susah.
0: 3. Boleh gua boleh.
1: Iva, silakan Iva.
0: 3.
1: Tri apa nih?
2: Ih, susah terima.
1: Iya sih.
0: Tri lili.
3: Terima kasih.
0: Oh iya betul. Oh, terima iya, kasihku untuk Iva.
1: Untuk jadi Iva gagal nih.
3: Miss satu.
1: Okay. Ulang lagi berarti.
0: Soal kedua dari Ibun karena tadi Ibun yang berhasil.
1: Ya. Oh aku nih ya. Lagu dari aku ya.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Yeah.
0: Apa aja kepikiran?
1: Sumpah I love you, I miss you, I need you. You.
0: Iva.
2: Yuk kita nonton.
3: On the.
0: Dar. Itu kurang tepat. Karena yang benar nyok. Cari yang lain.
3: Apa?
0: Itu nyok. Kalau betul serius nyok. Serius. Yang lain Iva.

0: yuk banyak pasti bisa. Yuk semangat.
1: You.
2: Kalau lagunya jadi bahasa Inggris boleh. Boleh Iva, kalau lagunya jadi bahasa Inggris juga enggak apa-apa.
0: You are my everything. My everything.
2: Dinyanyiin nama Kinos.
0: Ting, Tifa ting.
2: Makin susah lagi.
0: Ada. Ting.
1: Ting, bukan biskuit.
3: Itu dia betul.
2: Bukan permen, ting.
0: Eh, bukan gitu lagi. Biskuit. Yang sepeda aja. Ting.
4: Bukan tuh kering. Ntar gue sikut nih.
2: Lu tadi udah gak benerin iu,
0: coba.
2: Gak terima sama nyok.
0: Oke, nyanyi lagi tingnya.
2: Ting. Gimana, Iva?
0: Pak, lagi, Pak. Semangat, Pak.
1: Ting ya.
2: Yang tadi.
0: Yang tadi aja.
4: Coba ulang, tadi belum jelas.
1: Ting bukan permen. Ting bukan
4: quit.
0: Quit playing games with my heart.
2: Cakep.
0: With my heart.
2: Heart.
1: Siapa aku?
0: Boleh kalau kamu
2: tahu,
0: kalau
2: ada.
0: Tahu boleh, Pak.
1: Hatiku hancur,
0: bukan hati.
2: Hancur. Lagunya Olga dong. Kalau
0: begitu. Coba Iwan heart ada enggak?
2: Heart.
0: Lagunya Celine Dion bisa heart.
4: Lagunya
2: ada mainnya
0: nggak main, apa-apa heart. Langsung sambung aja
2: nggak bisa.
4: Lagunya Smash boleh. Smash
2: I heart you, depannya I bukan heart.
0: Heartnya aja langsung kan udah sambung.
2: Have to say I'm sorry itu Nana.
0: Lagu apa? Apaan?
3: Lagu tua nih, lagu
2: tua. Itu
4: Heart. Jadi tebak coming nih.
2: Iya juga. Ada itu. Hard to say I'm sorry. I just want you to know. Itu ada.
0: No.
3: Panjang
0: no bener. Woman no cry.
2: Ini lama-lama.
0: Iva kapan? No woman no cry. Cry, Iva. Sumpah, ini terakhir nih. Kalau kamu enggak bisa berarti kamu enggak dapat apa-apa. Kalau kamu bisa yang ini, kamu dapat 50.000 aja.
1: Bismillah, cry ya?
0: Cry, bukan try. Cry.
2: Aduh, aku mau kasih tahu lagi ke Iva.
3: Itu lagunya Leto ada. Cry.
2: Emang iya?
3: Ada.
2: Ah, gue tanya lagi barat lagi.
0: Gak apa-apa, barat boleh, Indonesia boleh.
2: Iva, cry me a river gitu.
1: Cry, apa ya?
0: 5, 4, 3, 2, 1, ya.
2: Apa?
0: Gak apa-apa. Coba aja, gak apa-apa. Iva, gak apa-apa. Apa?
1: No woman, no cry.
0: Salah, tadi udah dinyanyi sama gue itu. Iva, mohon maaf ya, aku belum beruntung. Next try. Nice try.
2: Tadi kan dia benar ada satu.
0: Tapi kan harusnya 3 kali. Kurang ya, Iva ya. Nanti coba lagi ya.
1: Okay,
0: terima
1: ya.
0: Kasih, Iva. Sabar suara ya, mau 1, 4 ikutan Kinos Gina berkaraoke. Gas.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinos Gina masih di Suara Seru nemenin kamu. Enggading kamu yang nemenin kita sampai jam 10 nanti.
1: Oke.
0: Dan kita masih lanjutin ya, Kinos Gina berkaraoke-nya. Tadi Iva sayang banget belum beruntung. Sekarang kita tentuin ya, kalau berhasil 2 kali nyambung si lagu, kita kasih 50.000. Kalau 3, 100.000. Kalau 1, nice try. Nice try. Oke.
2: Okay.
0: Aturannya sekali lagi nanti akan lirik nyambung yang terakhir kita nyanyikan. Ya. Jadi nanti urutannya bisa gue atau bisa Gina. Pokoknya gue satu tim deh, gue sama Gina lawan kamu sahabat suara. Supaya apa? Supaya cepat tentunya. Oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Tapi ntar kita usahain, kita akan pilih suku kata terakhirnya itu yang gampang. Oke? Okay?
2: Dari Kinos ke pendengar.
0: Iya.
2: Dari pendengar
0: ke Gina. Dari Gina ke pendengar lagi. Okay.
2: Yoi.
0: Oke.
2: Okay.
0: Selamat pagi, ini ada Reti. Eh bukan, soto ya bis.
3: Pagi
0: Elizabeth.
1: Kok Elizabeth sih?
0: Itu?
3: Sejak apa gue ganti nama ya?
0: Tuh ditulisnya Elizabeth Reti.
1: Si Buluk. Reti sekarang punya usaha tas ya?
2: Tas.
1: Elizabeth
0: sama cendol.
1: Enak bener tuh.
3: Banyak banget sih yang ngasih tas, beneran deh Bun.
0: Apa? Banyak apa?
3: Banyak banget yang ngasih tas orang tua murid.
1: Iya, kemarin Reti bilang begitu.
0: Udah beres?
1: Udah kasih tahu jangan kasih ini. Karena biasanya tuh kalau guru dapat gitu banyak.
0: Banyak.
1: Sampai gak kepake tuh kan aku.

0: Jadi banyak dapat info tuh dari Bu Guru, ya kan?
1: Reti, tapi udah beres kan bagi rapotnya kan?
2: Tinggal 3 orang tapi gak datang-datang, ya udahlah.
1: Ya udah sambil nunggu yang datang itu ya.
0: Ntar kalau tiba-tiba datang lo lagi main sama kita bagaimana?
1: Ajak main
0: tunggu
1: ya.
0: Tunggu aja ya.
1: Siap Reti. Fokus.
0: Oke.
1: Fokus ya. Lagu pertama dari Ibun.
0: Lagu pertama dari aku.
1: Dari aku?
0: Ya kamu aja boleh.
1: Oke, yang gampang aja nih. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Li, coba gampang ini Reti.
0: Ke aku
1: Li.
0: Apa ke Reti?
1: Reti, okay. Li.
2: Li.
1: Terus? Gak apa-apa, tapi harus ada lanjutannya. Li, terus?
0: Di pucuk pohon.
1: Iya. Iya, lanjut Reti.
2: Ganti, Li.
1: Gampang, lima banyak banget.
0: Si Reti main ganteng.
2: Lirikan matamu.
1: Asik. Terus.
2: Menarik hati.
0: Hati. Tiba-tiba cinta datang kepadaku.
1: Aku. Gampang banget.
0: Apa Reti ku?
2: Gue lagi nih.
0: Iya.
2: Ku.
1: Untuk mendapatkan 50.000,
2: ku.
1: Banyak Reti. Banyak banget.
2: Ku.
0: Lah benar ada itu lagu zaman dulu.
2: Ku. Gila kelihatan banget umur
0: ya. Allah. Ya.
1: Terus enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gas lanjut. Ku terus.
2: 5
0: mah. Ayo.
1: Matamu ku mulai.
0: Enggak, salah itu. Gak bisa dari ya. Matamu enggak bisa itu.
1: Mari. Aduh, padahal banyak banget ini, Ma.
0: Aku tahu lagi.
1: Coba Ibon. Ma. Banyak pasti ini, Mas. Mari kemari, hey kawan. Wan, gampang enggak? Wan. Nah, demi 50.000. 50.000 udah lo kunci. Wan untuk mendapatkan 100.000.
0: Ayo Reti.
2: Wan.
1: Ih, banyak. Ada.
3: Udah gua aja yang nebak dah.
1: Ayo.
2: Apa ya?
1: Ada. Wan.
2: Wanita yang mana tak sakit hatinya nya.
1: Enggak. Lagu siapa itu wanita begitu?
0: Wah.
2: Aduh,
0: wanita.
2: Lagu siapa itu ya?
1: Lah. Yang lain.
2: Yang lain.
1: Yang lain.
2: Bener ada itu penyanyinya.
1: Tapi kita enggak tahu.
2: Poppy Mercury, lu cari Danos.
0: Poppy Mercury lagi.
1: Anjay.
0: Anjay.
1: Please Reti, kalau ada lagi yang lain Reti. Demi 100.000, demi 100.000. Ada Reti. One.
2: Apaan one?
0: Bahasa Inggris juga enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
2: One. Ya. Taunya karena wanita gitu.
0: Ya.
1: Contohnya. Ayo
0: Reti.
1: Ini Bu.
2: Ada.
1: Oke, apa-apa?
2: Nadanya gimana ya?
1: Mana?
2: Wanita dijajah pria sejak dulu.
1: Itu gue tahu.
0: Iya.
2: Lu.
1: Itu gue tahu. Berarti sah nggak, Om Buluk?
4: Sah.
1: 100.000 untuk Reti.
0: Untung kagak balik lagi ke gua. Bingung tadi. Lu mampus
1: aja. Coba lanjutin lagi sedikit lagi ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Lu.
4: Sejak dulu wanita dijajah
0: pria. Lu balik-balikin aja kayak gitu lagunya.
1: Lu
2: mondar-mandir aja Om Indra.
0: Lu lupakanlah ingatanku.
1: Terus.
0: Hapuskan tentang dia.
1: Terus nggak bisa itu, ya nggak bisa.
4: Hapus.
1: Terus hapus.
0: Emang kata-katanya begitu. Bisa, lupakanlah.
2: Ya, hapuskan memoriku tentangnya.
1: Ya.
2: Ingatan.
0: Kayak kata-katanya bukan itu deh yang tadi aku nyanyiin tuh.
4: Lumpuhkan.
0: Lumpuhkan. Salah.
1: Iya aja lagi. Reti, terima kasih sekali lagi, selamat mendapatkan 100.000 berupa uang elektronik dari Kidos Gina Berkaraoke. Yeah.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru.

0: Jakarta Kinos Gina masih di Suara Seru. Sekali lagi selamat buat tadi siapa? Retian dong. Dapatin 100.000 rupiah uang elektronik dari Kinos Gina Berkaraoke.
1: Iya, harusnya kan kagak usah protes ya, orang akhirnya dapatnya 100.000 kok, bukan 5.
0: Siapa yang
1: 100,
0: protes sih?
1: Apa 50.000 sih?
0: 100 jadinya, karena berhasil 3 kali.
1: Itu kan dapat 100.000 karena 100 tadi ribu. Katanya ada lagu yang Reti nyanyiin, itu tuh ada lagunya betul.
0: Iya, gitu. Yang protes siapa?
1: Sampai tadi gara-gara kita ngomongin PRJ sih, nggak, jadi aku gak baca deh tuh ah.
0: Dibilangnya tadi lagu Reti bener. Lah kan gue sama Gina gak bilang salah, cuman cari lagi yang lain.
1: Oh,
0: kita berempat gak ada yang tahu.
1: Dapatnya 150 katanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, abis itu Reti Wanita di Jajah Pria. Itu lagu lama juga. Kebetulan itu kan lagunya nasional ya, jadi semua orang
1: nasional
0: pada tahu.
1: Nasional.
0: Gitar, tapi udah dapat lah. 100.000.
1: Susu murni nasional.
0: Emang ya?
1: Pengalengan sih yang aku tahu ya. Eh, tapi by the way, ini ngomong-ngomong soal adu-adu argumen, ya kan?
0: Ya, siapa
1: Menteri
0: lagi?
1: Menteri HAM Natalius Pigai, adu argumen sama Mbak Rike Diah Pitaloka, anggota dari Komisi 10, 11, 12, 13. 13 DPR RI.
0: Tapi kalau lihat Instagramnya si Mbak Rike ya, selalu ada jargonnya tuh.
1: Apa tuh?
0: Hai, apa kabar? Ketemu lagi Indonesia, my love love. Indonesia apa for justice gitu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aduh, aku gak pernah ngeliatin lagi.
0: So kamu baca-baca, aku cariin ya.
1: Mbak Rike Diah Pitaloka itu kan dulu mainnya Oneng ya, jadi Oneng kan.
2: Iya, di Baja Bajuri.
1: Iya, tapi kok dulu aslinya pinter ya, kok pinter. Aku gak begitu.
0: Pendidikannya asli dul. Jadi
1: lah, dia maksudnya kamu mau ngatain pendidikan aku palsu?
0: Enggak, tapi kamu pakai joki kan kemarin.
1: Bukan, nyewa sesama temen aja. Ibarat kayak warga jaga warga gitu.
0: Tapi kerennya, kerennya gitu. Kalau dia lagi bikin konten, dia jadi Rike
2: Oneng,
0: Oneng yang kita kenal gitu, yeah. Lucu, santai itu. Tapi begitu dia lagi ngomong serius,
1: nah,
0: serius beneran.
1: Ini yang terjadi, adu argumen. Jadi kan apa ya, tentang anggaran Kementerian HAM itu sebesar 267 miliar.
0: Yes.
1: Itu berapa banyak ya kalau dijembrengin tuh dari mana sampai mana ya, 267 miliar ya kalau ada cashnya ya. Untuk program khusus pemajuan dan penegakan HAM saat rapat bersama. Nah terus abis itu akhirnya Mbak Rike ini bilang, nanggepin nih, pengajuan anggaran tambahan sebaiknya dilakukan setelah rapat berjalan. Terus Mbak Rikenya bilang, gak tiba-tiba, gak bisa tiba-tiba komisi 13 menyetujui ketuk palu. Bahkan kalaupun itu hanya setengahnya, di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti itu.
0: Tahan,
1: jangan
0: tahan,
1: konyol.
0: Tahan, tahan. Kamu kan cuma begitu. kamu kan lagi baca ya, kenapa kamu pakai urat juga? Santai.
1: Aku mewakili santai, suaranya Ibu Rike Diah Pitaloka. Nah iya gitu.
0: Nih,
1: jangan konyol.
0: Santai.
1: Itu
0: santai.
1: Dia. Nah kan
0: konyol pakai ye ya.
1: Pakai iya, karena kalau pakai
0: T jadi konyot.
1: Enggak dong. Jadi kot.
0: Pakai T?
1: Iya.
0: Konyot.
1: Iya juga sih.
0: Konyot. Oh iya, gitu, iya. Ya kan? Ini loh, dengar dulu. Oh. Lanjut.
1: Nah ini tuh jadi sorotannya netizen. Kenapa? Karena lumayan lucu gitu menurut netizen juga ya. Kok pengajuan dananya dilakukan saat rapat tanpa ada pertimbangan, perhitungan yang matang gitu. Ujuk-ujuk kayak minta 20.000 kayak anak gue jajan ya. Kayak anak gue emang gak pernah pakai pengajuan tuh kalau jajan di sekolah. Tiba-tiba
0: iya,
1: datang aja tagihan 20.000.
0: Gak mungkin sekonyong-konyong
1: iya,
0: begitu.
1: Tapi kan kalau 20.000 ya udahlah, insya Allah kita maklumin. Nah, ini 267 miliar. Kalau kayak berarti, anak gue begini ibaratnya tuh kalau Mbak Rike bisa ngomong, "Pala lu pehe yang lu minta 267 kagak pakai pengajuan apa-apa, kagak ada tedeng aling-aling."
0: Itu
1: lu
0: sama
1: minta
0: kayak
1: begitu.
0: Orang tua tiba-tiba anaknya minta jajan, udah gitu harus dikabulin saat itu juga. Papa, misalnya Uta nih, "Papa, beliin PS dong." "Iya, iya, nanti ya." "Enggak sekarang." "Nanti dong, ini kan PS kan harganya mahal. Sekarang sana beliin ini, ada nih barangnya." Kan
1: iya, kayak begitu. Begitu. Jangan konyol. Makanya itu dia.
0: Ada. Kedengeran enggak?
1: Enggak lagi.
0: Oke, ulang. Kan gede kayak aku gede. Ini jargon banget, jargon banget nih.
3: Assalamualaikum besti-besti luf-luf Indonesia kesayangan si akunya.
0: Ada gitunya tuh.
1: Assalamualaikum Indonesia luf-luf.
0: Iya benar. Love Love Indonesia kesayangan si akunya.
1: Oh, assalamualaikum bestie-bestie Love Love Indonesia kesayangan si akunya.
0: Indonesia kaya, emang iya, betul.
1: Nih, aku dukung Kakak Rike. Keren, suarakan bro. Terus keadilan dan justice.
0: Jadi kemarin juga salah satu teman kita si Pak Anu, dia terjerat itu juga tuh ke bawah-bawah masalah travel.
1: Umroh.
0: Iya, datengin Bu Rike dipanggil.
4: Oh iya benar.
0: Iya minta tolong apa segala macam gitu. Tapi si Mbak Rike-nya bilang, oke, gue bantuin, tapi lo harus mengikuti semua prosedurnya, hukum yang berlaku. Siap Bu. Diikutin semua sama Keanu.
1: Oh ya bagus kalau
0: bagus.
1: Kayak gitu. Kan kalau semua orang kayak gitu kan jadinya negara ini adil.
0: Gitu.
1: Tidak ada yang sekonyong-konyong nah, begitu.
0: Ini by the way tadi kamu bilang kan ini adu argumen. Berarti iya. Begitu si Mbak Rike bilang gitu dia nempalin tuh dulu.
1: Siapa yang nimpalin?
0: Papi Gai lah, kan adu argumen kan?
1: Iya, nah masalahnya di sini nggak ada lagi tulisannya Papi.
0: Nggak ada ya? Dijawab apa nggak ngebales lagi ya? Pasti ngebales, cuman nggak ada di sini nih.
1: Iya, gak tapi inti nih, permasalahannya ada di situ gitu.
0: Iya, gitu APBN kan harus ada struktural juga, minta ke sini dulu, aksesi ini dulu, gitu.
1: Ya udah begitu aja aku mau memberikan informasi.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan semakin banyak orang Indonesia yang seperti Ibu Rike Diapitaloka.
0: Oh ini ada nih dari Papiganya. Gue bacanya ini dari mana nih? Reset feeds. Ini TikTok apa IG nih?
4: Instagram.
0: Bilang ini, saya setuju yang tadi, saya apresiasi persetujuan atas TUSI. Tapi kalau dukungan manajemen jangan sampai semuanya tidak disetujui, sesuka-sukanya sajalah. Nanti kami akan terjemahin. Aku nggak paham sih. Aku nggak paham.
1: Ya

0: Kinos Gina. Waktunya untuk pamit karena udah memasuki jam 10 kurang 4 menit. Waktunya untuk tebak-tebakan. ngasih info aja deh. Aduh, belum pada siapin lagi. Informasi tentang event yang akan digelar di weekend ini, sahabat suara.
1: Ada Jakarta Fair Kemayoran ya.
0: Yang kemarin baru didatangin sama
2: aja penuh banget.
1: Kata Buluk enggak.
2: Enggak. Enggak tahu ya, mungkin ini karena weekend.
0: Bentar, stop. Dulu kok masih belum trauma nanya ke dia.
1: Oh iya lagi.
2: Ini beneran. Ini kan laporan langsung Ibu.
1: Enggak. Gua
2: langsung di sana.
1: Mau denger.
0: Enggak valid.
1: Sampai di mana dia akan menjelaskan, karena tadi ada Uci kalau enggak salah yang juga jelasin tentang si PRJ ini. Jadi sevalid apa kalau Uci, gua insyaallah percaya.
2: Iya, jadi kemarin itu gua ke PRJ, kondisi itu kalau dari 100% pengunjung yang kalau dipenuhin 100%, kemarin itu cuman 65-70% doang. Serius? Pengunjung.
0: Lu beli tiket apa terobos?
2: Terobos
0: gerbang.
2: Ada pintu belakangnya. Jadi pintu belakang itu dari pintu 6.
1: Pintu kru. Ya, kru yang kerja di situ.
0: Tiket berapa? 50.000 untuk yang mau makan. Tiket 50.000
2: untuk kuliner. Dari Selasa sampai Kamis, Jumat Sabtu Minggu itu kalau enggak salah 60.000, Senin itu 40.000. Terus itu tapi khusus untuk area kuliner dan pameran aja.
0: Tidak termasuk
2: konser.
1: Nah, itu mungkin yang bikin sepi tadi Uci kalau enggak salah yang bilang, katanya sekarang konsernya tertutup berbayar. Kalau dulu kan diblasin aja begitu kan.
2: Tapi lucunya yang kemarin gue datengin, jadi penutup konsernya itu cuma setengah. Jadi kita bisa ngelihat layarnya, kita dari luar tuh masih bisa nonton.
0: Tapi enggak nyaman.
2: Tapi enggak
0: kurang nyaman
1: ya. Kalau buat lu kali yang tinggi 165 cm ke atas. Kalau buat gue yang cuma 150
2: ya kan bisa digendong di pundak gitu kayak konser.
1: Oh iya ya, bisa juga.
0: Enggak ada depan apa enggak ada belakang?
2: Ada belakang dong.
1: Enggak ada belakang.
0: Enggak kelihatan dong konsernya.
1: Jadi muka yang gendong gue ketutup dong. Gimana?
2: Iya,
1: kurang lebih gitu.
0: Oke, jadi ada Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026, kondisinya kata Buluk kemarin datang ke sana enggak terlalu ramai, enggak tahu kalau weekend.
1: Ya. Yes, ditambah betul. Lagi mungkin kalau sahabat suara ada yang butuh kasur ya, kata Buluk juga sih. Gue sih kurang percaya, cuman kata Buluk loh ini.
0: Enggak usah sama Buluknya atau yang jualnya dulu?
1: Dua-duanya.
0: Karena terlampau murah kata Buluk. Kenapa murah banget sih?
1: Jadi gitu. Jual dari dipan alas kasurnya kan? Yang biasa buat paling bawahnya kan, terus kasurnya ditambah yang senderan buat kepala itu, terus ada selimut
2: sama ada dua bantal,
0: sama kasur,
1: sama topernya biar bikin empuk itu,
2: sama satu ada satu pasangan lah, satu orang,
1: satu pasang di atasnya, udah standby buat menemani Bobo,
0: dan itu dibanderol dengan harga
2: 5720 kalau enggak salah. Ya 6 juta lah mau ongkir dan lain-lain.
3: Balik lagi mereknya enggak tahu kan.
1: Iya, enggak tahu mereknya. Iya, mereknya enggak tahu juga sih, cuma
0: tetap aja kasur harga segitu dipakai hari Senin, hari Sabtu udah patah kali dipan nih.
2: Enggak. Bagus kok, bagus sumpah.
1: Paling
2: bagus.
1: Pernya aja. Itu perknya enggak?
2: Enggak dong.
0: Enggak, ini per daun.
1: Oh, per daun. Kalau yang lain ada lagi apa itu?
0: Menampilkan ada bazar. Oh ini
2: itu
1: iya, bener. Masih Jakarta ini Fair. Jakarta Fair, tapi terus ada juga di kebun sunset di kebun Jakarta.
0: Nah, di mana nih
2: konser musik di Taman Mini.
1: Taman Mini Indonesia Indah sekarang ada bagus ya.
2: Ada tuh
0: festival musik intim bersama alam yang menampilkan musisi papan atas Indonesia dan kampanye kesadaran lingkungan. Yes. Performernya itu sebentar, kita lagi cari sebentar.
1: Dere.
0: Sebentar ada Dere.
1: Alam.
0: Mbak Dukun salah.
1: Nih. Ada hari pertama itu ada berondong tua.
0: Ada sihir. Hari pertama ada Dere, ada lomba sihir sama ada reruntuh.
1: Iya.
0: Day itunya ada
1: Nadine Amiza
0: biasanya si Jo nih yang nyimak nih.
1: Alkatri, Firza Besari
0: sama penang
1: Perunggu. Itu free? Dia. Ini dari jam 9.30 sampai jam 18. Kayaknya bayar ya?
0: Oh, ada. Tiket sudah tersedia di website.
1: Iya. Itu dia.
0: Lumayan. Tanggal 20 sampai 21 tuh, which is besok sama Minggu.
3: Sabtu Minggu
0: 2 hari ini. Dari 9.30 sampai jam 6 sore. Karena Taman Mini kalau udah di atas jam 6 tuh sepi.
1: Udah gelap,
0: mulai gelap gitu.
1: Karena emang kalau gak salah lampunya gak boleh dipasang kalau malam ya.
0: Biar apaan?
1: Ya hemat listrik.
0: Oh, karena gede banget ya. Ada yang nyala gitu. Cuma karena saking gedenya jadi kesannya tuh tetap gelap aja gitu Taman Mini. Sekarang Taman Mini enak banget. Apalagi kalau sore-sore naik sepeda atau pagi-pagi naik sepeda, enak
3: Ragunan
0: banget.
3: Ragunan Night juga seru katanya.
1: Oh iya, Ragunan sekarang ada night-nya.
0: Oh, ada Ragunan Night.
3: Iya.
1: Kemarin kita perdana ke Ragunan ya.
0: Iya.
3: Tapi cuma ngapain sih bang kesini malam-malam gitu tadi. Lagi protes sama binatang di sana.
1: Iya, padahal mereka mau tidur, iya, merasa terganggu.
4: Tapi kalau harimau sama singa dikasih makannya malam-malam, itu bisa jadi show juga tuh. Mereka makannya malam karena mereka hewan nokturnal.
0: Salah, bukan joget.
1: Malah joget lagi pakai kostum leopard ya. Jadi dia leopard beneran apa leopard? Ala-ala ya gitu.
0: Happy weekend sama suara buat kamu yang udah punya rencana dan lain-lain ya. Mudah-mudahan weekend ini berjalan dengan menyenangkan dan juga bikin kamu nanti hari Seninnya jadi bahagia, jadi semangat gitu.
1: Becil.
0: Tapi karena udah jam 10, Kinos Gina untuk pamit dulu dong.
1: Ya, kita enggak main tebak-tebakan. Kayak udah.
3: Ngapain?
1: Enggak, itu baca maca Ragunan Night tutup lagi katanya.
0: Oh, kenapa?
1: Karena memang banyak dari, kalau enggak salah kan mereka mengadakan voting. 58% hewan-hewannya menolak untuk
0: bisa voting.
1: Itu bisa. Oh, gitu.
3: Ya, itu takutnya dia ya pakai leopardnya bener apa?
1: Katanya ngantuk kalau ditontonin malam-malam.
0: Kita pamit. Have a nice weekend and see you on Monday.
1: Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Baru Susi. Nih
2: baru, okay. Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama, yeah, sorry, abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok dong?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah
2: lagi.
1: Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung, Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren. Sikat.

Barengan sama Cio Friska yang nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Itu dia sahabat setia dari Andin yang nemenin kita pagi ini, sahabat suara. Setelah aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy, kita galau dikit kali ya, karena nanti akan aku

sama orang-orang hari ini ya, alias beda agama. Pertanyaannya, kalau pacaran beda agama itu kamu yakin ujungnya pasti atau enggak sih, sahabat suara? Kok masih dijalanin aja ya? Tapi tenang aja, abis galau kita akan dihibur lagi sama Afgan dengan lagunya yang berjudul Kacamata. Lagu yang sempat viral juga di TikTok ya. Dan aku yakin kalau denger lagu ini langsung ada tuh koreo lepas kacamata.

0: Is Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau itu kamu ditanya beneran sama Pamungkas, berapa kali kamu akan maafin Sahabat kesalahan
1: suara, ya kan?
0: Karena memang kalau kita udah terlalu sering menerima kata maaf tuh, kayaknya ngedengerin ke orang ngomong maaf agak males, kayak lo beneran gak sih ngomong itu, ya gak sih Sahabat Suara? Karena memang kayak lagu ini nih yang nanti abis ini akan aku puterin buat kamu, Intuisi dari Yura Yunita. Karena kalau misalkan orang berkali-kali buat kesalahan yang bikin kita tuh kayak udah stop, gue gak mau dengar lagi, dengar kata maaf yang akan keluar, males, karena intuisinya udah salah, udah gak benar, selalu berprasangka buruk, ya gak sih Sahabat Suara?
2: Tapi andai yang kau tahu,
0: tapi kalau misalkan

0: kangen mulu bawaannya. Setuju gak sih sahabat suara? Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Aja. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti dan merindumu lagi dari Hifnu menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren hari ini yang aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau kamu mau request, aku masih open request, langsung aja WhatsApp ke 0816. WhatsApp siapa nama kamu dan kamu di mana, kalau sekalian mau titip salam juga boleh. Yang lagi di kantor jam makan siang, kalau mau nonton gimana sih sebenarnya di studio Iswara, boleh banget langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana juga kamu bisa request lagu sekalian kita ngobrol bareng ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Isuara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sahabat suara. Kamu tuh suka sebel gak sih kalau yang namanya udah urusan sertifikat tanah jadi ribet banget. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang tenang aja karena udah ada cara gampangnya. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum. Kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah nggak perlu ribet lagi, tinggal booking antrian online aja lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani. Profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku mau ngumpulin semua perempuan dari kamu, sahabat suara, yang kalau lagi ketawa ngumpul-ngumpul bareng teman-teman.

0: banget, karena aku yakin aku gak sendirian. Banyak dari kamu, aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek, kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti di jawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya
1: menahan gitu ya,
0: oke gak mau mukul, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatel gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul teman buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul teman terus pas ditanya, apaan sih? Kamu jawabannya, ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya. Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruang atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi, buka salah satu aplikasi di handphone, terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain? Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Kan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya. Namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget. Makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misal terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan. Tapi itu adalah hal yang normal.

ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Boleh sebutin nama kamu siapa, mau request lagu apa, sambil cerita-cerita sedikit kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget ya. Aku tunggu di 101,4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: FI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya. Mengiyah.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527, yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara Warga.

0: ngurusin urusan sertifikat tanah. Itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi yang namanya ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dibarengan di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian, tapi aku sedang bersama wanita cantik yang baru saja merilis single barunya ya, berjudul Karnamu. Aku barengan sama Safira di sini.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Hai, hai sahabat suara.
0: Asik. Kamu baru rilis single Karnamu, betul ya? Nah, ini sebenarnya ini single pertama kamu atau bukan nih?
1: Sebenarnya pertama setelah comeback era asik.
0: Oh gitu.
1: Karena sempat stop dulu kak, karena aku baru selesai kuliah, kebetulan kedokteran kan. Mm-hmm. Jadi kayak baru lulus koas, sumpah dokter, ihip. 3 tahun lah kita vakum lah ibaratnya.
0: Vakumnya 3 tahun.
1: Lumayan ya, baru sekarang ngeluarin lagi.
0: Nah menarik gitu. Banget karena kamu tadi bilang kuliah kamu jurusannya kedokteran.
1: Iya.
0: Kamu suka nyanyi tuh dari kapan sebenarnya, Syafira?
1: Sejujur dari kecil.
0: Oke.
1: Kalau suka nyanyinya. Tapi basically keluarga tuh gak ada yang background musik. Okay. Jadi ditemuinnya sama guru SD, Pak Ferry.
0: Kayak, Pak Ferry, shout out.
1: Pak Ferry, jika Anda menonton, terima kasih telah menghadirkan Safira ini ya. Jadi beliau yang bilang ke orang tua kayak, ini anak kayaknya ada potensi lah. Mm-hmm. Baru abis itu dilesin, diikutin lomba vokal, baru agak macam. Cuman emang orang tua tuh konsisten, kalau kamu belum kuliah, belum ini, belum boleh terjun ke dunia entertain. Termasuk lomba-lomba ajang pencarian bakat gitu juga belum dibolehin.
0: Oke. Okay.
1: Karena mungkin takut masa kecilnya juga habis gitu sih. Mm. Jadi baru kayak dapat lampu hijau nih setelah menetas nih menjadi anak dokteran nih. Boleh deh, terserah mau ngapain gitu.
0: Nah berarti yang milih jurusan kuliah kamu tuh siapa?
1: Iya sebenarnya kacamata kuda mau gak mau ya. Karena orang nyokap sebenarnya dokter juga, dokter umum.
0: Oke. Okay.
1: Cuman emang dari hati yang paling dalam juga pengen jadi dokter kok, bukan paksaan gitu.
0: Tapi akhirnya kamu kuliah, kamu tuh ngerasa, aduh masih pengen gaya terjun ke dunia entertain, atau emang sebenarnya musik tuh pengen banget dari dulu, cuma karena orang tua aduh harus ada kayak ketentuan lah ibaratnya, akhirnya kamu kayak ya udah deh kuliah deh, tapi sebenarnya mau lagi jadi penyanyi gitu.
1: Jujur emang pengen sih kak dari dulu. Apalagi dulu kan emang dokter Tompi ya panutannya ya. Jadi kayak aduh pengen nih ngejalanin dua-duanya gitu. Cuman ya alhamdulillah dibukain jalannya setelah emang ya kita sama-sama tanggung jawab aja lah. Aku juga setuju juga dengan pendapat nyokap orang tua, karena kan bagaimanapun pendidikan tetap gak boleh ditinggal gitu.
0: Tapi akhirnya kamu masuk ke dokteran, masih susah gak sih bagi waktunya kayak merintis di karir entertainment tapi juga merintis karir di kedokteran, susah gak tuh bagi waktunya?
1: Jujur bukan susah sih, mau meninggoy ya.
0: Oh di atasnya susah itu sahabat suara ya.
1: Mau meninggoy sahabat suara. Karena kebetulan emang aku orangnya kan palu gada dan gak bisa diam kak.
0: Okay.
1: Jadi waktu covid aku juga ngambil kuliah lagi, kuliah komunikasi, jadi double degree
0: agak masuk,
1: gitu.
0: Tapi agak masuk tuh kalau komunikasi si musisi ya bisa lah
1: masuk-masukin. Ya. Ini juga S2 mau ngambilnya bisnis. Jadi emang agak lain bocahnya, mohon
0: kok
1: maaf.
0: Kok sekolah mulu Safira, hobi orang menyanyi. Menyanyi tuh hobi. Tapi kalau belajar kayaknya gak relate nih aku nih. Kamu emang hobi juga belajar ya?
1: Enggak, jujur skip banget belajar. Aku gak suka banget belajar. Aku tim SKS. Aku
0: sisa kebut semalam.
1: Betul, aku gak bisa belajar. Jadi aku di kedokteran pun juga bukan yang baca buku nerdy gitu, kagak kak. Aku baru belajar tuh kayak SKS gitu. Jadi kayak mungkin aku power of kepepetnya itu alhamdulillah dikaruniai Tuhan. Lumayan ada ya itu kemampuannya. Jadi SKS gas, karena aku anaknya santuy banget sebenarnya.
0: Tapi kok mau S2, mau double degree kuliahnya itu apa? SKS tuh pusing loh sejujurnya ya.
1: Pusing, makanya yang jadi korban adalah kakakku. Kayak yang membantu, mensupport ya bahkan kayak mas tolongin bantuin gitu. Jadi alhamdulillah disupport juga. Dan yang bikin aku kayak gitu, gak tahu ya kak, mungkin karena covid waktu itu kan. Covid, aku kan orangnya organisasi banget dulu waktu kuliah. Sibuk. Begitu covid kan kayak lay off aja kan.
0: Iya benar sih.
1: Kuliah juga aku ya banyak tidur juga kan. Masuk jujur kan. Iya, jujur benar, relate benar, semua kan.
0: Benar.
1: Terus kayak aku bisa berfaedah lagi nih, ngapain ya. Wah mau daftar kuliah tiba-tiba. Jujur orang tua juga kaget. Cuman kayak
0: kayak emang saya suruh kuliah sih, ini kata orang tuanya Safira ya. Emang disuruh kuliah sih, kok jadi suka
1: nih kuliah. Tapi gak gini juga sih.
0: Ya cuman gak usah kayak gini-gini banget.
1: Bahkan orang tuanya support kuliah aja kayak, kamu yakin deh. S1 tuh 4 tahun lagi loh.
2: Tapi kemungkinan, tapi alhamdulillah kuliahnya kan juga kuliah yang online sih, okay. Kak. Jadi kayak aku masih bisa ngejar. Kayak kalau kuliah yang enggak, kalau yang masih kayak kuliah konvensional, aku agak menjadi amuba, membelah diri dulu ya kan, enggak mungkin guys.
0: Benar.
2: Ya. Gitu.
0: Dan akhirnya kamu merilis si single-single kamu dalam bermusik.
2: Betul.
0: Berarti sebelum Karnamu ini udah ada. Sebelumnya.
2: Udah. Yang pertama itu judulnya I Want to Be Loved. Itu terinspirasi dari Pasien. Itu waktu aku awal-awal. Emang agak lain kan? Mohon maaf nih.
0: Gimana sih Sabira, coba sebelum kita ngebahas single baru nih, kita bahas yang pasiennya dulu itu deh.
2: Jadi kan aku baru dapat lampu hijau tadi setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Yeah.
2: Koas nih. Uh-uh. Masuk ke stase jiwa. Nah, itu kan pasiennya ya beragam ya,
0: betul,
2: masya Allah
0: betul.
2: Gitu. Terus kayak ada pasien yang waktu itu mungkin lagi dapat masalah, lagi dapat problem, akhirnya mau suicide. Karena ngerasa gak ada yang garing support dia, gak ada yang sayang sama dia, dia dibenci dunia gitu.
0: Yeah.
2: Makanya aku bikin lah I Wanna Be Loved gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi inspirasinya dari situ.
0: Berarti kamu tuh selalu nulis sendiri kalau lagu-lagu?
2: Selalu nulis sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan ternyata bukan kisahku semua, jujur yang aku tulis. Orang juga bingung, kayak Karnamu ini kan lagunya patah hati banget kan.
0: Iya.
2: Lu abis galau sama siapa sih, Fir?
0: Gak ada.
2: Enggak, gue happy terus, tapi gak tahu kenapa yang keluar itu, guys.
0: Yang keluar itu, dari pasien juga gak ini?
2: Enggak, kalau ini enggak.
0: Oh, oke.
2: Okay, kayaknya so. Gak semua pasien ya aku jadiin ceritanya.
0: Loh, kan pasien punya ceritanya masing-masing.
2: Iya, benar.
0: Nah, itu bisa dikumpulin jadi satu album, iya, Safira.
2: Terus aku judulin pasien,
0: nah,
2: kok gitu ya.
0: Jadi lagunya pasien, bisa.
2: Atau judulnya sakit, ayo, nah, cukup ya. Makasih, Kak, ya.
0: Iya, inspirasi kan,
2: nanti
0: lumayan ya. Nanti
2: abis Karnamu judulnya sakit kan, nah. Ide dari kakak ya.
0: Kita masukin aja semua ini sahabat suara. Dan abis ini aku masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng Safira. Kita bahas inspirasi-inspirasi lagu ini datang dari mana aja. Apalagi Karnamu ini menceritakan tentang apa. Kita bahas abis lagu yang satu ini, sahabat suara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, dan Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi.
0: Kembali lagi, betul. Dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu, ya.
1: Betul, betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini tuh ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Oke, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini gitu kan. Kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship. Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dihianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuhnya itu toxic relationship ya, lagi diambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But ya TTA juga nih kak ya, yang tahu-tahu aja sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku bikin emang dual meaning yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya, bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo

0: Oh, gue jadi hilang jadi arah kayak gini, gitu ya. Arah.
1: Ih, tahu banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh, demi apa?
1: Jujur. Jujur. Hilang arah dan tujuan di lirik awalnya.
0: Oh, wow. Ya, oke, misteri udah ada nih.
1: Udah ada nih, udah kelop.
0: Betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
2: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia gak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suara ya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tau ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai
0: jangan,
1: ya.
0: Jangan,
1: ya. Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis saja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih, Kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin karena mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue enggak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gaskeun.
0: Oke. Okay. Tapi emang kamu tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung ya, langsung.
1: Singkat padat.
0: Tinggalin.
1: Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak endingnya gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus?
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah,
1: jujur.
0: Agak takut ya, agak takut.
1: Jujur.
0: Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa, Safira?
1: Oke, kalau lagu murni dari aku ya, nada sama liriknya, tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai eksekutif produser. Terus dari musik produsernya ada Kalaudeng. Terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Karyo Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi wow, aku juga kayak gak nyangka sih. Ternyata yang support aku, kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa cenah gitu loh. Jadi kayak mari kita bersyukur kepada Allah SWT.
0: Betul. Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak atik gak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Oke, pasti besar banget sih Kak. Walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan, ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Jadi Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Kak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track.
0: Masih on track.
1: Jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi ya, tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini ada udah keluar belum music videonya?
1: Sudah dong.
0: Oke. Nah, sahabat suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya tuh menceritakan soal apa, abis ini sahabat suara.
3: Yeay. Iswara, suara warga Indonesia.

tambahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi.

Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: Suara Jakarta, Sin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Kembali lagi bersama Tamira. Gimana kamu, mohon dinilai Kak Cia.
2: Bagus. Habis ini minggu depan lagi ya temenin aku ya.
0: Amatiran ini amatiran. Maaf cosplay.
2: Udah bisa opening loh ini Tamira. Selain dokter umum, dia mau S2. Habis ini penyiar juga.
0: Agak palu gadanya ya berarti.
2: Tapi kalau ditawarin siaran mau gak?
0: Aduh sulit ini ya, sulit. Gini loh Kak. Kita mencari jawaban yang diplomatis dulu ya. Langsung
2: coba, gimana?
0: Dalam hati tuh interest Kak. Ada interestnya Kak. Jujur, asik banget, seru banget. Tapi kalau kakak-kakaknya asik banget kayak gini gitu kan ya. Cuman kayak waktunya tuh agak PR sih Kak, bagi-bagi waktunya gak sih?
2: Bener sih, tapi bisa lah.
0: Bisa mati bisa. Lebih tepat gak sih?
2: Bisa lah, kuliah double degree aja bisa.
0: Iya.
2: Ini diselip-selipin bisa lah, 3 jam.
0: Gimana ya Kak, menjalani jadi dokter, nyanyi, S2, disuruh nyaran lagi tuh gimana ya?
2: Loh, tapi kan kamu sempat kuliah komunikasi.
0: Betul, tapi itu kan 2 bukan? Ini 4. Nah, tolong hari bantu lah.
2: Siapa tahu minggu depan Cia Priska dan Safira dari jam 11 sampai jam 2 siang.
0: Tiba-tiba udah flyernya ada 2 posnya dia.
2: Oke Safira. Tadi kamu sempat sebut, ini kita kembali lagi ngomongin karenamu ya.
0: Boleh.
2: Tadi kamu sempat sebutin kalau misalkan di lagu ini ada tersirat pesan soal pengkhianatan.
0: Betul.
2: Karena kan ini ngebahas soal toxic relationship ya. Nah menurut kamu nih, mana yang lebih sulit, rasa kecewa karena dikhianati atau rasa kecewa karena ya udah dia tiba-tiba rasa sayangnya tuh udah hilang sama kamu?
0: Aduh berat banget Kak.
2: Atau kamu pernah ngalamin yang mana deh?
0: Aduh. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya itu kan.
2: Iya, itu kan. Betul. Cuma
0: masuk.
2: Betul. Ada abangnya agak takut juga nih warnanya.
0: Ya openingnya smooth aja kan.
2: Iya.
0: Iya. Jadi kalau menurut aku ya dulunya sakit ya pasti ya.
2: Betul.
0: Jujur. GWS sobat-sobatku, sahabat suara yang mengalaminya GWS ya. Tapi kalau menurut aku lebih sakit dikhianati sih Kak. Ya semuanya sakit ya. Cuman dikhianati itu kan secara sadar ya. Kita gak bisa bilang orang kilaf atau apa, secara sadar dia mengkhianati dong. Tapi kalau rasa hilang itu, ya walaupun pasti ada penyebabnya juga. Tapi kalau misalnya dia tidak terbukti melakukan pengkhianatan, taruhlah orang ketiga, itu banyak penyebabnya. Misalnya bisa aja kalau kita introspeksi diri, bisa aja sikap kitanya ternyata yang membuat dia kayak gitu.
2: Okay.
0: Sikap kita yang berubah, hubungannya itu kan ya dua-duanya kan, dua kepalanya itu. Atau mungkin dari keluarga, atau ada intimidasi atau apa, kan banyak dari eksternal. Jadi tergantung penyebabnya gitu.
2: Sangat diplomatis jawabannya ya.
0: Alhamdulillah aman ya.
2: Aman Safira, aman. Jadi kamu gak ada yang ngalamin tuh dari dua-duanya? Masih nanya kok aku.
0: Oh, masih? Itu.
2: Masih.
0: Harus sampai aku jawab nih.
2: Ya. Harus kayak ada Kak sebenarnya yang ini.
0: Sebenarnya kayak jadi tuh kayak gini Kak.
2: Enggak apa, emang di sini bisa klarifikasi sekali.
0: Oh, bisa clarification ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya Kak. Ini beneran real, bisa di cross check ya. Mungkin karena aku emang orangnya happy terus ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak bikin sedih kayak gitu, kayak ya udah gitu.
2: Bener.
0: Aku nggak pernah kayak yang sampai galau.
2: Yang bikin
0: gitu.
2: Happy jauh lebih banyak daripada yang bikin sedih ya.
0: Betul sekali. Aku ketemu kakak aja happy.
2: Ah, makasih loh Safira. Aku juga happy ketemu kamu loh. Apalagi aku juga happy pas denger soal karenamu ada music videonya juga.
0: Yeay,
2: nah,
0: betul.
2: Itu sama nggak jalan cerita yang ada di music videonya sama cerita yang mau kamu sampein di single itu?
0: Alhamdulillah sama sih Kak. Jadi kebetulan di direct sama Kak Morai. Dan beliau ini juga sangat mementingkan pandangan aku terhadap lagunya ya. Jadi kita brainstorm bareng-bareng sih. Jadi sejalan sih apa yang aku mau, apa yang lagunya mau, dan semoga pesannya memang tersampaikan.
2: Tentang apa sih music videonya itu?
0: Tentang ya itu tadi, toxic relationship tadi. Jadi diceritakan memang ada 2 pasangan gitulah Kak, yang awalnya berantem-berantem serumah, tapi kayak dry gitu lah. Dry. Terus nanti ada yang kita gak sebutin penyebabnya apa sih, gak jelas tentang pengkhianatan. Pokoknya sikap cowoknya yang berubah. Nanti and di bridge-nya ada flashback-flashback saat mereka happy. Dan nanti di endingnya juga akhirnya ceweknya juga menemukan bahagianya sendiri.
2: Oh, okay.
0: Gitu.
2: Kamu terlibat sejauh mana nih, Safira, di music video ini? Kan kalau lagunya kamu yang tulis sendiri kan. Nah, kalau di music video ini kamu kayak, aku mau visualnya kayak gini kak, atau okay, apa, itu kamu ada kontribusi juga gak?
0: Sejauh apapun aku
2: enggak banget. Mohon maaf ya, suaranya enak banget.
0: Mohon maaf ya. Ini jadi kayak ini ya.
2: Tiba-tiba ada Rini dari larangan sama kita.
0: Agak Saiful Jamil.
2: Enggak ada masalah.
0: Enggak ada masalah ya. Iya, jadi sejauh mana ya aku ngikut dari awalnya, brainstorming bareng-bareng, penentuan konsepnya, kayak pewarnaannya juga lumayan ada revisi-revisinya sesuai yang aku mau apa enggak dan ya, alhamdulillah Kak Morai juga melakukannya dengan sangat apik sih. Jadi aku juga tentang konsepnya visual tuh aku suka banget sih Kak. Kayak background-backgroundnya nanti kayak ada perahu-perahu kertas digantung-gantung.
2: Oh, iya.
0: Kayak kapal terbang gitu guys. Gitu.
2: Nah, ya, berarti kayak ada metafora waktu tadi kamu sempat sebutin juga kayak kapal-kapal.
0: Betul.
2: Itu yang hampir tenggelam gitu, benar ya?
0: Betul.
2: Nah, itu idenya datang dari mana tuh, Safira, ide metafora itu?
0: Lewat aja lagi Kak.
2: Masa? Kayaknya kapal tenggelam diibaratkan. Nah,
0: mungkin tanpa aku sadarin ya. Aku kan mungkin ke-influence sama banyak-banyak lagu ya. Mungkin waktu itu yang salah satu lagu pakai kapal itu lagunya Hi-Fi. Kau bagai kapal yang terus melaju.
2: Oh ya, ya ya.
0: Di luasnya luas samudra biru.
2: Nah,
0: cuman ya itu kan enggak yang tenggelam gitu kan. Yeah. Cuman mungkin aku kayak metafora ngambil kapalnya mungkin terinspirasi dari tanpa aku sadari dari situ. Cuman tentang tenggelam tak menentu, terguncang karenamunya ya emang ya kepikiran kan kapal di air ya. Udah dia keguncang, tenggelam. Maaf ya jawabannya kurang bagus ya, tapi ini apa adanya banget guys.
2: Enggak ada masalah.
0: Jujur.
2: tapi kalau kamu bermusik itu kamu tuh terinfluence sama siapa sih, kayak siapa yang menjadi inspirasi kamu tuh kalau dalam bermusik?
0: Okay, kalau influence dari kecil ya karena Dr. Tompi yang jadi penyanyi dan dokternya pasti look up to him lah. Walaupun sebenarnya aku bukan penyanyi jazz ya, cuman kagum lah. Terus kalau untuk penyanyi, kalau untuk wanita dulu karena aku suka ikut lomba-lomba yang kayak di mall-mall gitu, kan nyanyinya harus lagu susah-susah kan biar menang. Aku bawain tuh lagu-lagu Kak Agnes Monica, jujur.
2: Oh, wow.
0: Ya, biar kayak
2: whistle gitu
0: keluarin
2: ya.
0: Keluarin aja datu super head voice lalala gitu. Kalau yang laki-laki Ketulus aku juga suka dengerin dan cara nulis liriknya tuh aku suka banget. Terus tapi kalau vibes-nya aku suka kayak Hi-Fi
2: seru sih.
0: Aku Hi-Fi banget anaknya.
2: Hi-Fi gitu.
0: Terus Run yang kayak
2: happy, emang
0: gitu.
2: Anaknya happy ya,
0: iya,
2: Safira
0: jujur,
2: ini ya. Kalau dengerin musik juga sukanya yang happy-happy, benar. Biar gak bad vibes gitu.
0: Betul.
2: Ya. Dan tadi Safira juga sering bersenandung kecil-kecil. Kita tantang aja langsung sahabat suara.
0: Apa nih? Kok deg-degan ya?
2: Benar, tadi siaran udah kita challenge sekarang. Aku akan nanya beberapa pertanyaan. Tadi siaran udah kita challenge sekarang. Aku akan nanya beberapa pertanyaan.
0: Oke. Wow.
2: Gini ya.
0: Oh, berarti ini bebas ya, ngarang-ngarang. Yeah.
2: Tapi aku gitu, pertanyaannya dari aku ya.
0: Oke.
2: Coba kamu resapi dulu. Ini aku nanyanya enggak sambil nyanyi karena aku enggak bisa. Kasihan yang

0: Oh,
1: okay. Kebiasaan coba Safira tuh hobinya apa sih? Kita bersenandungkan, silakan.
2: Aku suka nyanyi.

0: Kira-kira kalau Safira ditanya mau berkolaborasi sama musisi siapa? Siapa kira-kira orangnya?
1: Banyak.
0: Dia berbisik.
2: Endingnya. Belum lanjut.
0: Oke.
2: Banyak langsung kayak stop. Mohon maaf guys, salah pengertian.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Di sore Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja,
1: sore warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Safira.
2: Yeay. Hai.
1: Safira, ini kan berarti Karnamu ini udah rilis dari tanggal?
2: Tanggal 5 Mei.
1: Oh, 5 Mei.
2: Jadi sebulan lah.
1: Sudah sebulan ya. Respon pendengar kamu ketika mendengar lagu Karnamu yang masuk ke kamu tuh gimana?
2: Jujur, aku kaget.
1: Oh iya.
2: Alhamdulillah ya, banyak yang suka ya. Bahkan orang yang gak kenal pun juga kayak tiba-tiba komen gitu. Dan yang bikin kagetnya apa, Kak?
1: Apa?
2: Dibilang kayak, kirain Malini, kirain Liodra. Jadi aku di satu sisi seneng banget. Berarti kan, wow, harapannya kualitasnya pengen mendekati itu lah. Itu udah satu pujian yang besar banget buat aku. Tapi di satu sisi pressure juga, Wak. kayak aku siapa gitu. Kok tiba-tiba disamain sama mereka yang udah jelas juga kualitas dan diva. Ya gitulah, Kak.
1: Tapi happy banget dong.
2: Happy banget sih, jujur.
1: Tapi semoga karirnya seperti Mahalini, seperti Liodra. Amin. Cuma kalau suara karakter kan Safira pasti punya karakternya sendiri ya.
2: Amin.
1: Dan music videonya juga bisa ditonton.
2: Bisa, sahabat suara bisa tonton langsung di YouTube aku, Kak.
1: Oke, namanya apa tuh?
2: Nama YouTube-nya Safira_RG. Tapi tinggal di search aja Safira Karnamu juga langsung keluar sih.
1: Oke, gitu. Jangan lupa nonton music videonya Karnamu di YouTube-nya Safira_RG.
2: Yes.
1: Atau langsung cari aja Safira Karnamu.
2: Betul.
1: Oke. Dan kalau Safira mau ngasih info soal kegiatan Safira mungkin, atau lagu-lagu yang kemungkinan akan rilis lagi, itu ada di mana tuh?
2: Boleh banget dong, let's keep in touch sahabat suara ke sosmed aku. Semuanya sama sih, Safira_RG. Atau di searchnya Safira Ramadhani. Okay, nama aku.
1: Oke, okay. Safira Ramadhani langsung aja di search dan di follow ya sahabat suara. Berikutnya akan ada project apa lagi nih, Safira?
2: Karena aku pengen konsisten di musik, pasti abis ini insya Allah bakal ada karya baru lagi lah. Cuman ditunggu aja kapannya, lagunya kayak gimana ya. Dan sekarang masih sibuk-sibuk radio tour ini sih, Kak. Pengen menyapa teman-teman sahabat radio dulu gitu.
1: Oke, siapa tahu kan dari radio ke radio lagi-lagi Safira siaran.
2: Iya, kembali lagi ya topiknya ya. Jadi gimana, Kak? Cia Safira ya?
1: Cia Safira, benar. Cia Safira itu menarik ya, sahabat. Suara ya. Dan terakhir deh, buat pendengar yang mungkin sekarang ini lagi ngalamin yang namanya kehilangan, atau mereka yang saat ini lagi ada di hubungan toxic atau toxic relationship, apa nih pesan dari Safira?
2: Oke.

0: pasti.
1: Karena mereka merasa diri mereka sekarang lagi ada di satu-satunya jalan menurut aku. Bener. Karena mau temen kamu ada 100 orang yang ngomong, udah kalau kita ya belum merasa selesai kan tidak bisa.
0: Betul. Biar rasa sendiri aja ya.
1: Betul. Kita sebagai teman cuma bisa apa? Pasang kuping.
0: Iya. Paling nanti cuman noh kam.
1: Iya, memang cuma satu kata
0: kam.
1: Udah dibilang.
0: Kenyataannya seperti itu ya.
1: Oke, Safira nyanyiin dong sedikit lagu Karnamu, part yang paling Safira suka deh.
0: Oke, mungkin part refnya aja kali ya, supaya semuanya juga lebih familiar ya. Jadi kayak gini.

0: kasih Shafira sudah main-main ke Iswara ya.
1: Terima kasih banyak Kak Cia dan Sahabat Suara.
0: Jangan lupa Sahabat Suara buat terus request lagunya Shafira, Karnamu. Thank you Shafira sekali lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Gua
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu, nda, ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya?
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kenafina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata
0: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu?

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Selamat hari Jumat. The last day of siaran.
2: Party Nena dong?
3: Enggak sih hari ini.
2: Party enggak?
4: Apa-apa party?
3: Huh? Susah emang. Apa-apa party, apa-apa. Duduk di rumah merefleksikan gimana mau party. Ada yang lagi demo sekarang.
2: Oh benar, makanya ini ada 4.000-an aparat ini kawal demo mahasiswa Trisakti hingga ke DPR.
3: Betul. Ditambah lagi aku rada susah party karena ini adalah juri, yaitu
2: Jumat juri.
4: Jumat misteri.
3: Jumat misteri. Gen Z kalau kebangun tengah malam terus lo ngerasa diliatin. Itu emang setan atau

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita hadir live TikTok udah banyak. Mungkin ada yang lihat kejadian di balik layar kali ya, karena dari tadi emang kita mikrofonnya sengaja dimatiin aja dulu. Iya kan, karena ibu bos dateng. Betul. Jadi dibilang ibu bos wajahnya enggak ngebosenin siaran dong. Dia udah siaran udah
0: dari kapan tahu.
1: Udah capek banget dia siaran. Yang pasti kalau mau ngomongin siaran, nanti malam itu ada sabotase. Ada yang mau sabotase Beril.
0: Betul.
1: Iya kan? Itu. Siapa lagi kalau bukan Aldi Taher?
0: Dia akan bawa lagu baru, guys. Betul. Katanya.
2: Kakanda Aldi Taher.
0: Dia mau promo. Bayangin, dia habis manggung di Cempaka Putih, habis itu dia on the way ke sini.
1: Ya pokoknya Aldi Taher akan hadir ntar malam dalam bentuk live TikTok, tapi dia juga bakalan siaran. Jadi buat semua sahabat suara yang nanti malam pengen cari hiburan, pengen sesenengan, pengen hore-hore, pengen seru-seruan, udah nontonin dan dengerin Iswara.
0: Bener, bisa streaming, bisa dari 101,4 FM, bisa juga lewat TikTok ya.
1: Bukan, dia bukan mau siaran malam, Uci. Dia mau menyabotase siarannya Beri.
0: Iya,
2: jadi nanti dia ikut.
1: Kalau dia siaran malam, kasihan kita semua.
0: Betul.
1: Lo kebayang gak siaran malamnya Aldi Taher dari Senin sampai Jumat? Kasihan kita semua. Kasihan karena kita dapat teman baru.
0: Betul. Ya bener, benar. Dan kita masih seru-seruan juga di TikToknya Iswara, iswara.network. Kalau misalnya sahabat suara pengen join, boleh langsung ya.
1: Boleh. Hari ini kita lagi gak ada perjalanan nostalgia.
2: Enggak, ya. Tapi kita Jumat Misteri.
1: Nah,
0: juri
1: Jumat Misteri. Itu jadi gak apa-apa. Biarin aja anaknya lagi belajar meditasi.
0: Oh, gara-gara ngadepin bapaknya ya.
1: Nah, gue umur 8 tahun belajar meditasi.
0: Akhirnya ada yang nurunin gue itu, maksudnya. Tapi gue gak ngajarin lo. Tiba-tiba tiba-tiba dia itu ke abis berenang. Terus tiba-tiba dia ke istri gue, "Bu, aku mau belajar meditasi." Terus si ibu lapor ke gue gitu.
1: Gue meditasi tidur sih, Bo. Gue mah gak bohong kan. Kosongkan pikiran. Meditasi.
0: Fokus ke nafas.
1: Fokus ke nafas. Yang ada di kepala gue, anak-anak udah makan belum ya? Tadi gue taruh maling di mana ya? Apa gue mesti di steam? Apa ditambah di sayur aja ya? Fokus ke breathe in, apa breathe through your nose,
0: inhale,
1: keluarkan dari. Ntar malam laki gue pulang jam berapa ya?
2: Aduh, terus tadi,
1: gitu.
2: Tadi
1: gua bisa gue.
2: Terus keinget ini tadi apa? Di threads ngomongin ini ya.
1: Di threads ngomongin ini ya, satu surah udah beres. Itu yang kemarin pakai kebaya gimana ya?
0: Udah minta maaf tuh.
1: Iya, ada yang udah minta maaf secara resmi, ada juga yang maafnya sambil jalan.
3: Suara santai. Bareng Jill.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yuk, dengarkan informasi berikut ini yuk.
0: Yuk.
1: Karena walaupun ini Jumat, beberapa bagian Jumat ceria, beberapa bagian mau masuk weekend, yeah. Tapi banyak sekali teman-teman adik-adik kita yang lagi menyuarakan aspirasinya dengan harapan semoga dalam nama Yesus, insya Allah didengarkan.
0: Yes, betul sekali. Jadi untuk sahabat suara yang masih ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati kalau misalnya lihat keramaian, cari jalan lain. Karena kabarnya 4.000-an aparat kawal demo mahasiswa Trisakti ini sampai ke DPR. Jadi Senayan, Palmerah itu pasti terdampak kan?
1: Iya kan. Sebanyak 4.263 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti yang emang di beberapa titik ya.
0: Yeah.
1: Itu supaya unjuk rasa tetap aman, tetap kondusif. Dan memang pengamanan ini dilakukan di 5 lokasi yang udah jadi pusat kegiatan masa aksi, termasuk rute menuju kawasan DPR RI.
0: Yes, betul sekali. Dan pastinya menyampaikan aspirasi secara tertib kan ini harapan kita semua ya. Mm-hmm. Jadi seperti yang kita tahu juga, rutenya menuju kawasan DPR RI, polisi juga pastinya udah berjaga, dan pastinya kita berharap aspirasi ini bisa disuarakan secara tertib, mematuhi aturan yang berlaku selama demonstrasi berlangsung.
1: Aku kok belum lihat di mana-mana ya?
0: Kemarin aja yang waktu Sudirman itu ditutup.
1: Iya.
0: Itu kita nggak FYP loh.
1: Iya.
2: Enggak FYP.
0: Enggak FYP.
2: Tapi kemarin kan juga ada demo kan. Kemarin yang ada demo
0: yang di perempuan.
2: Itu tuh bikin macetnya sampai jam 8 malam.
0: Betul, tapi FYP-nya kayak
2: enggak ada.
0: Iya.
1: Nah, betul. Itu dia.
2: Padahal itu aksinya tuh dari jam 1 tadi.
1: Iya sih, tapi ya semoga walaupun memang kita enggak lihat, kita terbatasi mungkin ya, mungkin. Udah sama sama-sama tahu aja. Tapi kalau gue sih dari yang demonstrasi terakhir yang sebelumnya, di mana kita pulang ya, kami sudah mencoba menyuarakan aksi gitu. Maksudnya ya namanya juga emak-emak ya, pengennya semua yang berangkat itu semua bisa pulang sampai ke rumah dengan selamat.
0: Oh iya dong, pasti dong.
1: Betul.
0: Dan waktu yang si UI itu aja yang dari UOB, itu dia jam 6 apa setengah 7 udah march pulang.
1: Iya.
0: Itu kita apresiasi banget.
1: Itu dia. Jadi buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang ketahuan banget umurnya ya, adik-adik mahasiswa terus perjuangkan hak kamu, terus perjuangkan aspirasi, terus sampaikan aspirasi. Tapi jaga satu sama lain, rapatkan barisan. Dan semoga semua pulang ke rumah malam hari ini dengan tidak kurang suatu
0: hal. Yes, amin.

0: Kepon bareng Jil dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat datang di Jumat Misteri Juri. Iya kan? Tapi hari ini aku santai. Biasanya kalau Jumat Misteri, dan dia suka gitu sendiri. Biasanya kalau Jumat Misteri kan gue rada parno pulangnya.
0: Aku juga.
1: Iya kan? Tapi mengingat nanti Aldi Taher akan datang rame untuk menyambut ase dan mengobrak-abrik, kepala gue langsung, oh ya udah,
0: iya, santai. Soalnya rame di sini nanti.
1: Rame, iya kan?
0: Gen Z bertanya, kalau kebangun tengah malam terus ngerasa diliatin, emang itu setan atau sugesti? Emang iya?
1: Tuh.
0: Emang kamu?
1: Nah.
2: Apa sih? Itu dia yang kita butuhkan.
1: Kita dengar background.
0: Dari kemarin gue begini.
2: Tapi kok jadi komedi mulu ya? Kok kita jadi komedi mulu ya?
1: Kok gak inget gue?
0: Dari kemarin gue udah pasangin begini.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Jadi gini. Jadi gini.
0: Tuh, sama ketawanya juga udah gue ini.
3: Nah, aku mau nanya nih, kalau biasanya ini ada kebiasaan kalau kebangun tengah malam, entah minum, entah kebangun doang gitu kan. Kadang tuh kita ngerasa diliatin. Nah, menurut Kajil sama Kak Eja nih, atau teman-teman sahabat suara,
2: setan
3: atau cuma sugesti? Kalau Gen Z sugesti doang itu. Kebanyakan
1: beda emang, iya.
0: Kebanyakan
1: profesional. Enggak,
0: ini udah gue lakukan.
3: Kebanyakan nonton horor katanya.
1: Iya.
3: Kalau jadi intinya Gen Z tuh terlalu logika. Kalau enggak ada di depan mata, ya berarti enggak ada apa-apa.
0: Oh, lu harus lihat kalau Gen Z.
3: Iya dong.
0: Kalau misalnya generasi atas, oh bisa jadi nih ada yang ngeliatin.
1: Iya, bisa jadi sih.
0: Gua itu kalau merasa diliatin kalau di ini nih. Apa? Toilet kita. Toilet kita itu jam 7 kan udah dimatiin. Apalagi kalau kita misalnya siaran di hari libur, itu kan dimatiin. Nah, setiap gua masuk tuh pasti kan kita ngeliat ke ujung kan, yang ke bilik-bilik. Bilik-bilik apa? Bilik-bilik toilet kan. Nah, itu tuh gua kayak merasa ada yang ngeliatin.
1: Oh.
0: Tapi di situ doang. Kalau di rumah sih enggak gua.
1: Kalau di rumah sih gue tidak merasa ada yang ngeliatin dan gue refuse untuk merasa ada yang ngeliatin. Karena kan kalau misalnya berasa ada yang ngeliatin berarti ada apa-apa dong.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi thank God sampai detik ini dan in Jesus name ke depan-depannya enggak ada lagi yang berasa-berasa kayak gitu. Iya. Cuman kalau di tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat baru gitu, di tempat-tempat yang gue belum pernah datang, itu tuh kayak
3: kayaknya ada nih sesuatu.
1: Iya, karena gue pernah sekali abis ini aja deh nanti gue ceritain karena gue di situ yang benar-benar gimana ya gitu loh.
3: Iya, biasanya contoh nih kayak Eja sama Kajil waktu pertama kali nempatin rumah itu kan kan belum ini ibaratnya kayak belum jadi abang-abangan di situ. Masih yang itunya yang masih abang-abangan.
0: Iya, benar.
3: Nah, kalau sekarang kan ya udah kayak udah situan rumah. Jadi kan ya lu mau udah enggak akan
0: udah enggak tenang.
3: Iya, gitu.
1: Kalau kata Oli, Kajil tumben amat enggak gitu takut. Tolong yang kerja di rumah sakit atau hotel cerita. Kalau yang berhubungan dengan rumah gue pasang badan. Enggak
0: bisa.
1: This house is blessed. God is in my God is in my house. Cuman kalau di tempat lah di rumah sakit, di hotel, iya gue ada cerita. Sebenarnya kalau kata Rina jadi enggak serem tiap ketawa Mbak Kunti disambut seru sama Madam. Iya. Harus.
0: Padahal ya kalau gue pencet ini, gue diomelin, tapi kalau lu yang mencet kagak diomelin.
1: Biarin, pas. Pas kan.
0: Jadi kalau misalnya sahabat suara kira-kira punya cerita nih.
1: Yes.
0: Kalau misalnya kamu lagi ada di tempat mana gitu, terus tiba-tiba kamu kok merasa diliatin, itu tuh sebenarnya sugesti atau enggak? 0816 114 1014.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jadi rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
3: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming

0: untukmu.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Itu bukannya horor kayak Krisyanto ya?
3: Iya.
4: Terima kasih. Selamat datang kembali di Juri Jumat Misteri. Kalau menurut Gen Z, kalau ada yang lagi ngeliatin itu secara logika enggak lah.
2: Iya, betul.
4: Ya kan? Sementara kalau menurut milenial, Gen X, ya udah pas, bisa jadi.
2: Bisa jadi. Soalnya kan mereka itu katanya ada di sekitar kita biarpun kita enggak melihatnya.
4: Nah, gue tuh pernah banget waktu itu band kita, maksudnya Step Forward. Okay. Ini mulai ngeri ya ternyata. Waktu itu kita diajak main di Makassar. Di Makassar, di sebuah hotel. Mungkin maksud manajemen vokalis secara sendiri dikasih kamar sendiri. Padahal waktu itu road manager gue Ade Putri sama-sama cewek. Dan kita sahabatan sama-sama anak CrossFit. Gue pikir gue akan kamar sama Ade. Ternyata anak-anak ngomong, "Mih, lo sendiri ya, biar lo bisa istirahat." Ditaruhlah gue di paling pojok. Jadi yang lain, band member sama band member, kru sama kru, semua berdua-berdua.
2: Lu sendiri.
4: Mami sendiri.
2: Alasannya gak jelas.
4: Nah, alasannya supaya satu, lu sendiri, cewek, dan biar you have the privilege untuk istirahat, gak ada yang gangguin lu.
2: Niatnya gitu. Baik. Okay.
4: Sebelum, jadi check sound segala macam, habis itu kita makan mie titi apalah gitu pas pulang naik gue.
2: Mie apa?
4: Mie titi.
2: Wah, oke.
5: Okay. Hey, itu makanan daerah.
4: Itu dia kan pas mau pulang naik go-kart apa naik taksi gitu. Nginep di mana? Kata supirnya.
2: Aduh,
4: di hotel
2: males.
4: Itu. Mukanya udah enggak enak.
2: Iya.
4: Mukanya udah
2: tuh, pori-pori gua udah kebuka tuh.
4: Wah, iya terus. Di situ. Iya, kenapa Pak? Ada cerita apa? Oh, enggak apa-apa. Udah mulai gitu. Cerita aja, Pak. Enggak apa-apa. Sementara bandmate gue tuh masih kakak-kakak gitu. Kan gue sendiri ya gitu.
2: Iya.
4: Ya udah, jadi malam hari itu udahlah menuju ke lorong dan I'm at the farthest.
2: Berarti dia enggak ngomong apa-apa kan?
4: Apa tuh?
2: Dia hanya mimik mukanya aja.
4: Iya, tapi
2: aja.
4: Kan dari mimik udah kelihatan ya. Secara dia warlock kan ya. Udah jadi sepanjang malam itu gue nyalain lampu, udah gitu gue pasang YouTube lagu puji-pujian terus gitu. Gue tutup memang selalu gue tidur tuh selalu pakai penutup mata. Jadi gue selama tidur gue baca doa berulang-ulang dengan lagu puji-pujian. But I swear gue merasa ada yang lagi ngeliatin gue dari sofa. Dalam hati, ini siapa yang mau gue marahin duluan? Road manager gue? Penyelenggara? Apa pihak hotel? Tau gitu gue seret kasur, gue tidur sama yang lain-lain.
2: Jadi lu merasa ada orang di situ, ada presence lah, ya kan?
4: Somehow, in my head, gue berasa ada perempuan cantik tapi tua yang lagi ngeliatin gue. Padahal gue pakai tutup mata dengan lagu Jesus is gitu gue.
2: Udah ada image itu yang lu pikirkan. Terus akhirnya lu tidurnya nggak enak.
4: Untungnya kan capek ya. Untungnya abis kemana-mana. Emang rada susah untuk cari tidur. Jadi ya gue yang ya udahlah ya, percaya nggak percaya, aja kan.
2: Itu serem banget sih. Ini kabarnya ada ini dari Wawa ya, ada cerita ya.
4: Boleh kita bacain satu deh ya. Ini Rina ya? Tunggu bentar deh. Ini Ririn.
2: Hai Ririn, selamat sore kakak-kakak. Kak Jil, Kak Eja, Bang Agoy, Kak Indra, Riri nih di BSD ikutan topik. Kalau aku bukan Gen Z, tapi sama kayak Gen Z. Kalau tahu-tahu kebangun terus ada yang liatin, selama belum lihat wujudnya, aku cuma bilang nggak apa-apa kalau mau liatin, tapi aku tidur lagi ya, jangan macam-macam. Tapi aku takut sama misal nih, aku udah tahu tempat itu horor dan asli itu terang tapi kelihatannya gelap. Nah, lewat aja sih aku juga takut gitu ya. Cerita serem dialami sendiri belum ada sih. Dan jujur Li, mau sih sekali-kali diliatin.
4: Rin,
2: aku request lagu dong Utopia antara
4: Rin,
2: ada dan tiada.
4: Lu mau sesekali diliatin? Ucapan adalah doa. Mikrofon langsung diambil.
5: Gua mau cerita dikit.
4: Boleh, banyak juga gak masalah.
5: Kenal Hanum?
2: Bramantio.
5: Hanum sekarang di SCTV. Dia waktu zaman kita di Sarina pernah di senggol sama hal yang gitu.
4: Yes. Di merah.
5: Di senggol itu siapa nih yang nyenggol? Dan itu tengah malam, bahkan masih jam 8 malam lah. Itu pernah disenggol kayak gitu.
2: Dia lagi siaran.
5: Enggak, dia lagi dulu kan ada salah satu penyiar, dia produser. Okay. Disenggol di ruangan operator, terus tiba-tiba ada yang nyenggol gitu, dia langsung refleks jatuh.
4: Si merah ya? Enggak tahu. Kemungkinan besar.
5: Kemungkinan enggak merah, tapi kalau gua lihat sih si anak kecil yang suka lari-larian.
2: Itu di Cosmo.
5: Di Trax.
4: Ya, di Trax. Ada yang nanya nih, Jill, Kajil dari Teddy, apakah menginap di Hotel Kenari? Gua enggak tahu nama hotelnya. Pokoknya it's an old school hotel, agak gede. Pokoknya waktu itu gua lagi di Makassar. Gitu deh.
2: Teddy ini baru sekali nih WhatsApp
4: itu
2: kita
4: dia
2: nih.
4: Kan. Gua masukin riders aku harus tidur bersama-sama. Teddy kalau punya cerita kemana Oma Goy?
5: Ke 0816-114-1014.
2: By the way, ini kan dulu pernah viral nih lagu ini nih. Yang nyiptain kalau enggak salah udah meninggal atau gimana sih? Ya kan? Oh, Tabrakan.

0: So, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Kagetin. Pori-pori yang kebuka.
3: Oh iya, gue buka merinding lagi ya. Pori-pori gue kebuka.
4: Jam 5. Nah, itu yang asli. Enggak, bukan yang asli. Ntar yang asli muncul.
3: Iya, jangan
4: itu
3: dong.
4: Itu back sound.
3: Itu back sound.
4: Selamat datang di Jumat Misteri, yes. Ya. Emang pendengar kita paling ramai kalau udah hari Jumat.
3: Betul sekali. Ini adalah juri Jumat Misteri. Di mana kita akan berbagi cerita-cerita misteri. Yes. Dan pastinya akan ada topik yang sangat relate dengan misteri, ya.
4: Betul. Topiknya adalah, pernah gak sih pas malam kebangun terus ngerasa kayak ada sesuatu di sekitar kalian? Nah, sore hari ini specifically kalau ada cerita tentang kalian yang pas lagi pulang kampung.
3: Benar, ke tempat baru.
4: Ke tempat baru, lagi liburan.
3: Atau di rumah.
4: Boleh.
3: Ditunggu ya.
5: Satu hal, apa? Ada yang pernah ngikut gak?
3: Ngikut kemana?
4: Iya.
3: Jangan sampai dong. Ya jangan sampai dong.
5: Jadi kalau seandainya pernah ke manapun ya, tempat wisata atau apapun itu, ada nggak sih yang pernah ngikut?
4: No thank you.
5: Di kendaraan kalian, misalkan kalian misalkan naik bis angkutan umum, ngikutin atau kalian bawa kendaraan motor mungkin kalian ngikut di belakang.
3: Suruh turun.
4: Emang gua super glad.
3: Emang gua ojol. Enggak bisa gratis gitu.
5: Tapi ada yang pernah.
4: Siapa?
3: Siapa?
4: Lu.

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aku senang sekali karena pendengar ya atau sahabat suara ya, kita masuk ke juri Jumat Misteri.
0: Iya.
1: Tapi kita juga lagi dalam pembahasan bintang, padahal ntar astrologi nanti ya.
0: Iya.
1: Jam 6 ke jam 7 ya.
0: Tadi lagi ngebahas soal si Agoy sama si Indra, kan ternyata Capricorn kan sama. Betul. Udah gitu di pagi ada Scorpio 3 biji. Di sore ada Virgo 2 biji juga.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau mau mendengarkan tentang astrologi itu nanti dari jam 6 jam 7. Kalau sekarang kita dengarkan cerita-cerita di mana lo ngerasa kayak ada yang ngikutin lu, ngeliatin lu.
0: Iya.
2: Tapi intermezzo dikit, Om Indra kan Capri, aku Capri dan kita sama-sama sering ngerasa diikutin.
1: Iya.
2: Kayaknya emang Capri itu adalah gitu bahasa.
0: Setan magnet ya. Terus pas udah diikutin, dia bilang gini, aku di sini.
2: Diikutin jamrut sih.
1: Makanya diikutin Krisyanto. Ini Rina ya, kalau nggak salah ya.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Kan?
0: Silakan.
1: Kajil, Bang Eja Agoy dan Kain Sutra yang nyusup.
0: Indra maksudnya ya.
1: Aku pernah ngerasa tuh diliatin. Waktu anak,
3: aku
1: Mangunkusumo ya

0: perawatan itu semingguan juga.
1: Gue ngebayangin ya, itu kan kayak barak gitu kan.
0: Iya.
1: Iya, jadi kan tempat tidurnya banyak, terus dia minta dipindahin gitu kan.
0: Itu dia. Aduh. Mana di rumah abis. Sakit old school, di rumah sakit sih menurut kan? Itu dia. Aduh. Mana di rumah abis. Sakit old school, di rumah sakit sih menurut.
1: Kemarin HP kecopetan di mobil. Waduh.
0: Dewa, I'm so sorry about that. Semoga rezekinya dilimpahkan.
1: Iya. Yeah.
0: Lebih banyak lagi. Betul,
1: diganti yang lebih baik ya.
0: Betul.
1: Gue punya sedikit pengalaman. Ya. Semenjak gue nikah 2005, malah sering diliatin makhluk gaib.
0: Oh.
1: Untuk hal tersebut bisa firasat atau benar, tergantung situasi saat itu aja. Tadi hanya firasat, begitu gue lihat beneran ada makhluk tersebut.
0: Uh-huh.
1: Sebelum gue...

0: beneran ada makhluk tersebut. Sebelum gue pindah ke Bogor, di gue pas pindah ke rumah, ke perumahan di Kemang Bogor 2015, malah lebih parah. Gue dinampakkan lagi dengan sosok tuyul lagi, tapi lebih seram badannya, gosong.
1: Waduh.
0: Keesokan harinya gue cari tahu, kata warga asli, bener 500 meter dari perumahan gue sempat ada anak bayi yang meninggal dibakar dekat pohon waru. Yang lainnya diliatin kunti, poci. Alhamdulillah gue didik SM, dididik sama almarhum bokap, jadi laki harus berani. Kalau kita takut malah bisa sakit begitu kalau ketemu hal yang begitu. Oh, maksudnya kalau ketemu hal yang begitu kita bisa sakit gitu kalau kita enggak kuat.
1: Itu dia.
2: Serem banget.
1: Nah, banyak lah.
2: Orang diliatin poci.
0: Iya.
2: Es teh ya?
1: Itu teh.
0: Itu teh. Teh poci yang itu.
3: Mungkinkah? Mungkinkah?

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: cerita-cerita serem aja yuk.
1: Ayo. Ini ada yang wawa lagi nih. Itu namanya siapa ya? Maaf dah, gue nggak tahu.
0: Ini Nia ini ya. Salah satu pendengar lama kita udah lama nggak
1: dengar ya
0: kabar.
1: Nah,
0: ini juga termasuk yang salah satu bikin gue parno. Karena gue manusianya bukan cuma visual, gue auditory.
1: Asli.
0: Jadi Nia ini on the way, dia pulang kerja dari Bekasi ke Jagakarsa.
1: Iya.
0: Dulu dia tuh di kantor suka sendirian. Dia suka banget cover lagu. Nah, dia lagi cover lagunya yang bukan untuk Murosa. Biasa aja dong, lo bayangin ya. Lo bayangin lo sendirian, lo pakai headphone, lagi dengerin lagu. Awalnya biasa aja, pas didengerin pakai earphone ada suara cewek nangis.
1: Padahal pakai headphone.
0: Tuh yang
1: lagi dengerin lagu. Rosa kali yang nangis.
0: Ya, enggak ada, dia enggak,
2: kan dia lagi cover lagu.
0: Iya.
2: Nah, pas dia dengerin lagi, ada suara ketawa. Bukan dia lagi denger lagu, tiba-tiba ada yang
0: suaranya nangis.
2: Aturan Rina kalau Nia kalau udah kayak gitu langsung
1: aja nyanyi ya.
0: Besoknya aku kasih tahu bos aku, masukin SW dan pada dengar ada suara cewek nangis.
1: Oh, videonya udah aku hapus katanya karena takut.
3: Sama kayak waktu di Sarina begitu.
0: Itu.
1: Gimana?
3: Di ruang
0: audio tuh yang.
3: Jadi ceritanya waktu itu kita kan ada satu program namanya itu kan Chart.
0: Iya. Yeah.
3: Si penyiarnya itu karena besoknya dia ada syuting keluar kota segala macam, taping. Kita take lah segala macam pas malamnya. Pas kebetulan gue yang jaga. Kang, gue mau taping.
0: Oke.
3: Lagi taping, record. Nanti di stopnya ini ya, gue udah tunjukin. Yeah.
0: Yes.
3: Besokannya itu masih record sampai hari Senin.
1: Serius lo?
3: Pas hari Senin orang produksi datang segala macam, dia nanya kemarin yang ngetek siapa. Oh, si ini, kenapa nggak di stop? Oh ya udah, pas dia lagi ngedit nih, ada kayak
0: karena menurut gue visual lo tuh bisa langsung lihat. Iya kan, otak lo langsung mengcapture image atau otak lo langsung mengidentifikasi apapun bentuknya. Audio, nah tuh kayak gini nih. Pas banget sih. Audio bunyi ya, lu lagi dengerin sesuatu tiba-tiba ada bunyi-bunyian yang muncul, kepala lu kan kemana-mana.
2: Tapi ini juga tadi yang ini tag asli kan, yang ketawa tadi tag asli kan
1: nih.
0: Sampai malam lo, gue ingetin lo sampai malam di sini. Lagi sakit pula, jangan aneh-aneh. Diminum dulu kopinya dari
3: tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman mereka ya, itu sebenarnya pengen berkenalan.
1: Masa sih?
3: Caranya berbeda. Kalau kita kan, halo Kak Jil, Indra, menjabat tangan.
1: Oh iya, kalau
3: mereka
1: seru.
3: Hanya mencolek, eh gue ada di sini loh. Eh gue ada di sini loh. Dulu ada operator, kita di Trax, alay. Dia yang ngelawan lah kasarnya. Apa sih, blablabla macam. Malah mereka, ya sosok-sosok tersebut tuh malah balik lawan.
0: Iya sih.
3: Kalau ketika gue, ya maaf ya, gue di sini nyari nafkah, gue di sini kerja segala macam. Udah,
1: nggak
3: ya
1: diganggu cukup. Lagi.
3: Gue tahu mereka ada, mereka tahu gue.
0: Iya.
3: It's okay gitu, ya udah kita satu sama lain, ya udah. Mau ngobrol, ayo. Gue sampai gue gituin.
0: Iya.
3: Ayo, kalau mau ngobrol, ayo segala macam. Pernah ada penyiar TRL Dewi Hanafi waktu itu dimasukin. Dimasukin sama waktu itu gue ngundang teman-teman dari Kaskus Wisata Misteri Jakarta. Kita masukin segala macam. Benar nengok. Dan orang itu tuh, sosok itu tuh yang sekarang ikut sama gue kesini.
1: Yang di gambar itu
3: sama Sarah kemarin.
0: Lu mah bawa-bawa sih.
1: Iya, disebut-sebut. Namanya disebut-sebut.
3: Dia gak akan ganggu.
0: Iya sih. Emang pada dasarnya kan emang ya sama aja kayak Spider-Man memiliki beberapa universe gitu kan. Kan ini memang ada universe-universe yang kita tidak tahu. Kita gak mungkin sendirian.
1: Betul.
0: Ada yang emang berteman. Sebenarnya yang paling tragis ya gak bisa ketemu jalan pulang.
2: Itu minta tolong tuh biasanya.
0: Agak terlalu pas ya ini pas tiap kali titik ada bunyi
1: biasanya gue juga begitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: atas suara warga Indonesia.
1: Kita lanjutkan lagi pembicaraan mengenai Jumat Misteri, walaupun sebenarnya ending-endingnya mungkin karena kita perlu menurunkan ketakutan.
0: Iya.
1: Jadi dari tadi yang ada di off air, secara empat-empatnya penakut, biar kata yang satu selalu diikutin ya.
0: Iya.
1: Baik oleh entitas maupun yang tiba-tiba menghembuskan nafas.
0: Bener. Wah, tuh
2: itu serem banget.
0: Itu bab banget tuh.
2: Enggak gitu.
0: Enggak gitu.
2: Serem banget itu.
0: Bukan
2: itu bab banget, enggak gitu.
0: Enggak boleh gitu ya.
2: Ini kita ketika kita ngajarin ngajarin orang keren katro gini nih. Enggak bisa katro dia.
0: Men. Itu tuh zam banget tahu.
2: Enggak bisa gitu.
0: Enggak gitu.
2: Lu zam, itu serem banget gitu.
0: Ya maaf ya.
2: Ini salah nih.
0: Iya.
2: Wah. Ketemu juga. Gua usah ngajarin Manula.
1: Bener sih. Iya. Lu masih bagus lo bilang ngajarin orang keren, dia bilang ngajarin Manula. Aduh.
0: Wah, pokoknya bab banget deh.
1: Iya.
0: Nah, ini masih ada cerita nih guys, katanya guys.
1: Yes.
0: Dari enggak pas banget sama ininya langsung.
1: Iya. Wah, ini ada Michael.
0: Iya.
1: Cerita soal diikutin. Nah, ini pas banget karena tahun lalu pas lagi liburan bareng anak cowok dan istri lagi hamil anak kedua di Malang.
0: Oke.
1: Okay. Nginepnya di daerah Batu ya. Kejadiannya sore-sore, anak emang lagi kondisi kurang enak badan. Mm-mm. Tapi namanya kan anak cowok, jadi ya gak bisa diem ya. Mm-mm. Jadi waktu kita keliling-keliling halaman hotel, dia lempar-lempar batu ke kolam ikan. Mm-mm. Kita jalan balik ke kamar. Mm-mm. Nah, hotelnya tuh bentuknya kayak villa. Kebetulan villa kita di ujung. Mm. Jadi kita ngerasa ganjil.
0: Bab tuh.
2: Ya.
0: Bab tuh.
2: Serem gitu, nah, kayak gitu.
0: Bukan bab tuh.
2: Tadi ini masih cerita horor. Iya,
0: maaf. Ya kamu belum turunin itunya.
2: Iya.
1: Malamnya anak gue demam ngigo. Waktu kita mau tidur, sekali-kalinya saya merinding. Ini kayak ada yang aneh lah.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan kita cuma satu malam. Mm-mm. Besoknya pindah hotel. Hari berikutnya anak saya enggak bisa jalan sendiri, minta digendong terus.
0: Oke. Okay.
1: Klimaksnya di malam kedua, mm-mm, anak tiba-tiba bangun malam-malam jalan ke WC, matung teriak kejer dan nangis.
0: Hah?
1: Kebetulan bokap istri lumayan bisa paranormal ya.
0: Okay.
1: Kita minta tolong bokap di Jakarta karena masih satu pulau.
0: Bisa dibantu.
1: I believe this. Jadi bisa dibantu. Nah, jadi anak kita ternyata diajak main manusia kerdil mata merah dari hotel sebelumnya.
0: Nih, lu lihat nih gua.
2: Pori-porinya kebuka.
0: Bab,
2: takut dia. Nah, gitu.
0: Ini zam nih.
2: Enggak gitu.
0: Zam. Ini zam
2: nih. Hilang.
0: Lihat nih.
1: Capek banget siaran hari ini, Ege.
2: Tapi
0: kan.
2: Tuh, pas tuh.
1: Ya bisa nih.
2: Tuh, pas.
0: Coba.
2: Capek banget siaran hari ini,
1: Ege.
0: Ini zam bab nih.
2: Apa? Digabung.
0: Enggak boleh digabung. Enggak boleh digabung.
2: Tapi Kanjil percaya kalau misalnya yang kayak gitu tuh kalau udah nembus pulau udah susah.
1: Iya. Karena bukannya emang ada ilmunya kayak, atau gimana? Pokoknya selama masih di satu pulau yang sama gitu.
2: Kan ada film juga kan?
0: Apa
2: saat di tanah Jawa tuh?
0: Iya.
2: Itu fun fact.
0: Oh, itu fun fact.
1: Iya.
2: Ada istilah kalau seandainya di Jawa itu daerah Probolinggo apa mana gitu.
1: Oh, okay.
2: Ketika lu harus melewati, misal lu sendiri kendaraan, lu mendingan nunggu kendaraan di belakang jadi konvoy lewatinnya.
0: Hmm.
2: Gitu. Wow.
1: Dia lagi nyoba?
2: Alas roban.
1: Oh, itu sih.
2: Jujur,
0: alas roban, iya.
2: 6 kali gua kecelakaan.
0: Serius lu?
2: Kecelakaan.
0: Kenapa?
2: Aja.
0: Kenapa ya, Ge?
2: Udah. Nah, pas nih, dikit.
0: Iya.
2: Bener. Ya, ready-nya biasa, segala tiba-tiba lampu mati.
0: Oke. Okay.
2: Terus gue pelanin lagi, nyala lagi, lampu mati, nyala. Sampai akhirnya, berapa 1 km kemudian, motor tuh berasa berat.
1: Siapa lagi yang lo bawa, Om Indra? Siapa lagi?
2: Teh Poci.
1: Lu banget bawa orang sih.
2: Teh Poci di belakang.
1: Orang meninggoy lo bawa. Nanti ya kapan kita ceritain lo. Ya dia bawa orang meninggoy. Bener-bener orang meninggoy lo bawa.
2: Nah, itu sih jujur sedih itu.
1: Iya,
0: kalau itu sedih bener.
2: Iya, itu sebetulnya miris juga sih.
0: Iya, itu bener sih.
1: Yang begini di alas roban. Lu mendingan gak usah touring dulu deh.
2: Dari situ sempet pensiun sih. Bahkan motor yang kecelakaan gue masih ada di Purwodadi apa di mana gitu.
0: Zang.
2: Masih ada di sana.
0: Bawa-bawa
2: semua tuh daerah bawa-bawa semua
0: tuh. Iya,
2: daerah
1: tuh.
0: Zang. Iya,
2: kan? Semua.
1: Kata Oli, Kak Eja sebenarnya takut Ege.
2: Oh,
1: Oli aja.
0: Oh, kalau Oli mah bab banget. Nggak.

0: sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: yang masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, suara santai. Suara Jakarta.
3: Suara warga Indonesia mungkin maksudnya. Virgo yang satu ini kayaknya udah lelah masuk hari Jumat ya.
2: Ini jam terakhir hari Jumat. Wah, pikirannya mah udah di mana tahu ya.
3: Iya, udah pikirannya di zodiak aja yuk. Yo. Kita bacain prediksi zodiak-zodiak minggu depan aja yuk.
2: Iya, ini gue sekalian cari batch-nya dulu ya.
3: Oh iya, bener deng.
2: Coba lu bacainnya dulu.
3: Nanti ini baru awal kita.
2: Oh, belum.
3: Tuh kan udah mesti liburan ya.
2: Mari party.

0: warga Indonesia.
1: Yuk kita mulai pembacaan horoskop malam hari ini. Dimana buat Aries, tenang ya, minggu depan itu emang kamu semangat banget. Saking semangatnya, masalah juga takut duluan lihat lo dateng.
0: Ini lucu ya, yes. Memang harus semangat ya, biarpun betul, ada masalah tetap harus semangat. Kalau Taurus, dompet lagi minta dipeluk erat, terutama saat kamu lewat tempat makan favorit.
1: Iya, peluk erat lah saya tanggal 19, erat-eratnya ini mah, ya kan?
0: Udah mulai dewasa ya.
1: Banget, Gemini otak jalan kemana-mana, semoga badan dan jadwal masih bisa ngikutin.
0: Yes, kalau Cancer, perasaanmu minggu ini, minggu depan seperti playlist shuffle.
1: Yes.
0: Kadang bahagia, kadang melo tanpa aba-aba.
1: Oh, mungkin seluruh Cancer, gak laki, gak perempuan, semuanya lagi PMS ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yuk kita lanjutkan pembacaan horoskop hari ini. Ada Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
0: Yes.
1: Buat Leo, lo lagi bersinar. Bersinar banget dah.
0: Congratulations, ya
1: kan? Tapi jangan sampai silo sama pujian sendiri.
0: Nah, ya. Itu penting ya.
1: Jangan ya.
0: Mari kita lanjutkan ke Virgo. Keinginan merapikan hidup muncul lagi.
1: Mm-mm.
0: Termasuk folder yang terakhir dibuka tahun lalu.
2: Apa tuh?
1: Apa ya? Dari tadi gue baca, gue mikir folder apa yang gue buka tahun lalu?
0: Folder
1: nggak inget
0: keinginan
1: gue.

0: jadi anggota DPR?
1: Oh, enggak. Kalau itu emang enggak pernah pengen sih, enggak.
0: Emang enggak ada foldernya ya.
1: Enggak ada, kalau itu enggak ada. Libra ya, minggu depan penuh keputusan sulit, termasuk menentukan mau tidur siang atau lanjut rebahan. Itu sulitnya di mana ya?
2: Kenapa nanggung ya? Kayaknya sama ya itu.
1: Mau itu dia, tidur siang atau lanjut rebahan. Lu lanjutin aja rebahan tidur siang lu. Iya. Gitu maksud aku.
0: Mungkin rebahan belum tentu tidur kali. Kalau rebahan itu bisa nonton, lihat handphone. Rebahan belum tentu tidur kali. Kalau rebahan itu bisa nonton, lihat handphone.
1: Kamu tahu?

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: ya semua yang serem-serem kita lewatin aja. Minggu depan kita menyambut dengan Sagittarius yang memang jiwa petualangannya aktif ya. Walaupun saldo rekening mulai pura-pura gak kenal.
1: Pas buka dompet, ih kamu siapa?
0: Itu dia, siapa sih? Gitu kan. Kamu siapa?
1: Pura-pura gak kenal.
0: Masih ada pura-puranya. Coba kalau gak kenal beneran, selesai.
1: Capricorn, kerja keras memang bagus, yes. Tapi laptop juga butuh istirahat. Apalagi kamu, nah, sampai batuk-batuk Jill.
0: Ya emang. Gue berasa kayak di rumah juga ada gue. Kenapa kamu kebanyakan es nih, Mama?
1: Gue barusan
0: datang ke sini juga kenapa batuk lo, Goy? Jawabannya apa tadi lo?
2: Es terus.
0: Nah, kan. Aquarius, ide-ide uniknya emang terus bermunculan. Tinggal cari orang yang bisa memahami penjelasannya.
1: Yes, kita lanjutkan ke Pisces. Kamu lagi romantis banget sampai lihat langit sore aja rasanya seperti adegan film.
0: Oh, wow. Jadi kalau boleh kita kesimpulkan ya untuk astrologi-astrologi halu untuk minggu depan. Pada dasarnya yang namanya dompet sama keinginan belanja akan kembali beradu argumen. Iyalah, karena minggu depan itu masuk dari tanggal 22 sampai ya 27.
1: Iya, itu kan mode-mode survival udah dinyalakan ya.
0: Betul.
1: Terus juga banyak zodiak yang sedang mencari fokus yang entah parkir di mana. Oh, tidak fokus.
0: Iya, berhubungan sama tanggal kok, tenang aja. Drama ada, tapi masih dalam batas aman dan menghibur.
1: Oke deh, dan jangan lupa juga untuk istirahat sebelum tubuh mengirim surat protes resmi.
0: Batuh, istirahat, Goy.
1: Ya udah demo.
0: Istirahat.
1: Ya.
0: Walaupun ntar malam belum bisa pulang, tapi istirahat, Goy.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Jakarta suara warga.
1: Kamu di hari Jumat mistis. Apa sih? Misteri.
2: Jumat mistis. Juri.
0: Juri.
1: Jumat mistis. Oh, juri ya? Jumat misteri.
0: Jumat juri.
1: Oh, bukan dong. Bukan dong. Jumat misteri.
0: You sorry. Kamu mau kemana, Jill?
1: Mau dengerin itu yang lagi mau ngedendang di depan.
0: Oh, lagi. Udah siap-siap ya?
1: Dia mah siap dari pagi kayaknya ya.
0: Nah, kalau misalnya sahabat suara ini penasaran kira-kira bakal ada apa, dengerin terus sampai malam ya.
1: Betul.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah, ada kancing depannya kan, yeah, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
0: sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing mungkin, buat fotoan cakep. Ah, gitu
0: berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud, jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh ya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya. Hmm.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Apa kabar semuanya, sahabat suara? It's been... Dari hari apa ya gue gak siaran ya? Dari Kamis lalu bahkan, it's been 7 days. I really miss you guys. Apa kabar sahabat suara? Waduh, ini udah hari Jumat, nongol-nongol. Enggak deng, bahkan gue 8 hari deng gue gak siaran ya. Maaf ya guys, abis... Ya, gitu. Abis ada kerjaan ini biasa di Trinidad Tobago. Iya, ditawarin siaran di radio sana Trinidad Tobago. Absen-absen dulu ya di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Mau laporan hari ini, tadi gue abis, sebenarnya kemarin baru landing gitu ya. Ternyata di kota-kota, gue abis dari Bali by the way, sepi loh ya. Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi kayaknya rame karena holiday season. Terus, dan tiket pesawat juga kemarin lagi mahal-mahal. Bahkan gue naik bis selama 25 jam dari Jakarta ke Bali. Recommended dan antara recommend tapi gak recommend juga sih. Maksud gue, kalau lo, gue naik bis sleeper by the way. Naik sleeper dari terminal, aduh gue lupa namanya apa kemarin, dari di daerah Tangerang juga. Udah 25 jam, kayaknya kalau naik sleeper bus, ini pertama kalinya gue naik sleeper bus, sekitar 25 jam. Kayaknya kalau lo ke Semarang, ke Surabaya, itu masih oke. Kalau misalkan ke Bali, udah deh paling better lo naik pesawat aja. Tapi buat lo yang pengen emang saving cost, naik bis juga oke. Tapi tuh capeknya memang capek di, apa ya, capek di tidur. Tidur, bisa tidur. Tidur, bangun, terus tidur lagi. Capek tidur, capek rebahan tuh gak sih lo? Tapi thank you Sinar Jaya, gue naik Sinar Jaya. Kota-kota di Indonesia yang udah pernah gue datangi yaitu Surabaya, Semarang, Solo. Karena keluarga gue banyak yang di Jawa ya. Terus Bali, Makassar gue pernah gak ya? Makassar gue lupa deh. Palembang gue pernah. Om gue dari Palembang by the way. Terus Jogja, Medan gue pernah Medan. Dan gue tuh orangnya gak suka durian. Sekalinya gue ke Medan, itu durian yang approve yang gue makan cuma durian Medan tuh enak. Abis ini gue pengen ngajakin lo untuk sharing-sharing aja. Kira-kira kota-kota mana aja sih di Indonesia yang udah pernah lo datengin gitu sahabat suara. Bener deh, gue pengen tahu. Dan mungkin lo bisa juga kasih report, gue pernah ke kota ini bang di Indonesia gitu ya. Terus indah banget, lo mesti ke objek wisata yang ini kalau lo ke kota ini gitu ya. Boleh kali chat-chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Radif Basala. Kota ini tak sama tanpamu. Yuk, kasih kabar ke gue di chat WhatsApp 0816-114-1014. Stick around.

Suara warga Indonesia. Lupa gue iniin lagunya. Ntar gue tuh sekarang tuh formatnya gini, sahabat suara. Abis lagu yang gue putar, akan gue putar lagi lagu tersebut untuk jadi backsound. Oh, kota mana aja sih yang udah pernah lo datengin di Indonesia gitu? Gak apa-apa, kasih tahu aja sebekasi bekasinya juga lo kasih tahu gue. Karena di Bekasi kan juga banyak objek wisata gitu ya, seperti lagun contohnya. Zap.

Seringnya Bali dan Jogja. Palembang karena ada Pornas Yoga se-Indonesia. Wah, anak yoga loh Her ya. Pengen sih coba yoga gitu ya. Tapi kayak janggal deh kalau gue yoga tuh, aneh gitu loh. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Wih keren nih Dimas nih.

0: Untuk keindahan alam di kota-kota yang saya datangi, bersyukurlah Indonesia dengan kondisi alam sekarang, karena bisa dibilang Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia, and warga-warganya sangat ramah and friendly banget, Bang. Asli dan sumpah beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Respect.
1: Tantakan ada yang sanggup memisahkan kita.
0: Gue pengen banget loh ke timur, ke daerah timur gitu ya, ke Papua gitu. Kayak pengen cobain papeda gue, asli yang asli sana gitu loh. Terus kayak trafficnya juga gak setight di sini, udah jelas lah ya. Ah, bacain lagi nih, coba nih, dari Rian. Halo penyiar favorit, wih gokil. Rian dari Jombang gak nih Rian ini? Kalau aku, kota yang paling berkesan sejauh ini adalah Jogja, Malang, dan Denpasar. Paling suka kulineran gudeg sama sejuknya udara di Batu. Anak Malang ada gak anak Malang di sini? Batu masih adem gak? Gue sekali doang ke Batu. Waktu itu gue sempat tinggal di Surabaya cuy. Sejam ke Malang gitu ya lewat. Gue tinggal di Surabaya itu sempat 1,5 tahun. Zamannya Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo lo bayangin. Sejam ke Malang, terus gue ke mana? Jatim Park, bye. Terus gue mampir ke Lamongan, ke WBL, Wisata Bahari Lamongan, asik tuh. Bilang cinta, Siti. Selamat malam, sebagai pecinta pantai, aku udah keliling Lombok, Labuan Bajo, Makassar. Nah, ini baru lo valid pasang bio Instagram part-time traveler, jujur. Itu Siti. Jangan bio Instagram part-time traveler, feednya ke Bali dong. Gak apa-apa, mungkin itu doa ya, itu adalah, apa ya, sebutannya tuh, manifesting ya. Gue lagi live di TikTok gue nih, Beril Rasandavi. Nah buat lo ya, udah lama banget gue siaran gak live di TikTok gue. Halo yang di live TikTok gue, coba masuk ya ke live TikTok Beril Rasandavi, oke? Kok gue dimarahin di komen, kenapa sih gak pakai Nggak live Iswara, heran deh gue. Dimarah-marahin gue. Yaudah, abis ini gue bakal live di TikToknya Iswara.network. Jadi pastiin lo masuk, tonton gue di sana. Dan nanti gue juga bakal, oh ya, spesialnya hari ini adalah gue bakal siaran sampai jam 12 malam, sahabat suara. Biasanya jam 10. Gue siaran sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena ada yang rusuhin gue. Alias Aldi Taher. Ntar gue ceritain kenapa dia bisa kesini ya. Kita ke lagu dulu, sahabat suara. Marion Jola, silahkan.

suara-suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davis in the house. Thank that. Oke, gue tuh lagi ngomongin soal kota-kota apa di Indonesia yang udah pernah lo datengin. Oke. Ini ada lagi dari Fajar from Yogyakarta. Halo Bung Penyiar. Saya baru saja menyelesaikan misi solo backpacking keliling Indonesia selama 6 bulan. Wah, gokil, seru banget dah orang pada backpacking ya. Kota yang saya singgahi adalah Banda Aceh, Pontianak, Rotendau. Rotendau? Wih, baru denger tuh gua. Sampai Merauke. Berdiri di Tugu kilometer 0 barat dan timur Indonesia itu rasanya magis banget. Coba-coba, gue cari. Rotendau ya. Pulau Rote maksud lo. Sumpah ya sahabat suara ya. Gue nyari kabupaten Rotendau. Lo tahu yang keluar apa? Langsung foto pantai.

Rotendao adalah kabupaten di ujung selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Oh. Ada Pantai Nimberala, ini cocok nih buat surfing nih kayaknya nih. Ada Boa Beach. Wah, keren nih. Eh, gue gak klik Boa Beach, ngapa yang keluar mas-mas lagi main pasir sih. Oke, Amara from Balikpapan. Selamat malam. Gue pernah datengin tempat yang menurut gue serem, tapi indah juga, Bang. Itu adalah Wamena. Di Papua dan Rantepao, Toraja, di Sulawesi. Menyaksikan festival budi tradisional di sana itu bikin gue sadar mahal banget kekayaan adat kita. Gila, komen-komen lo pada tuh bikin gue merinding tuh gak sih? Keren banget. Gue jadi minder gue. Kemarin ke Bali aja gue mampir ke, ya udah yang lo udah pada tahu aja. Cuma gue akhirnya menyusuri jalan Gunung Batur. Yang berasa jujur kalau lo ngelewatin jalan Gunung Batur itu di pinggir, benar-benar di pinggir gunung ya, lo akan merasa menjadi Rifat Sungkar. Rally. Jalannya tuh kayak susah-susah belok-belok, terus kayak never ending gitu, dan cuma satu jalur. Tapi indah, keren. Gary from Jakarta. Gua habis touring, Bang, lewatin Pulau Flores. Wih, dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Kemang dong. Bajawa beneran ini ya. Ende sampai Maumere, weh, Maumere, Dagale kota Ende. Karaokean banget nih, Bang. Katanya jalur Trans Flores itu surga tersembunyi. Top. Gua pengen cobain. Semoga ada tawaran nge-MC di daerah mana, Labuan Bajo gitu misalkan, di Maumere gitu, seru kali ya. Sahabat Suara, abis ini gue bakal live TikTok di TikToknya iSuara.network. Jadi pastiin lo nonton gue di sana. Nanti di jam 10 ke jam 12 akan ada, itu dia orangnya ya, Aldi Taher, teman-teman. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Ladies and gentlemen, please welcome. This is from Aku Wanita. Aku lelaki, tapi aku suka dengerin Aku Wanita. Dan aku lelaki dan yang suka dengerin wanita. Itulah kata Gemini-Gemini Blow On ya.

0: satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
1: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM
1: Kuta akan bisa dari Niji. Aduh, kenapa sih gak keplay lagunya? Nah gitu loh maksud gue loh. Ya biar kayak kita akan bisa dari Niji tete gitu, kayak penyiar-penyiar profesional gitu lah guys. Aku tak akan bisa ke kota-kota di Indonesia kayak kamu. Bukan tak akan ya, belum kali ya. Soalnya tadi jawaban-jawaban lo tuh gokil-gokil banget sahabat suara. Ada yang pernah ke Maumere, Rinjani. Bukan yang kayak, iya bang nih pernah ke Solo. Ya udah gitu, gue juga pernah ke Solo gitu. Ke Bajawa tuh, kayak gila. Beuh. Memang tak bahagia. Coba saat kau tak ada. Mana nih? Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Dia pernah ke Jogja, Magelang, Solo, Klaten, Pangkalan Bun, Naga Bulik. Tuh kan, kota-kota yang gue tuh belum pernah denger bahkan. Takkan bisa buatku. Apa nih tadi lo bilang? Pangkalan Bun. Coba, gue pengen cari. Jika kau pergi dariku, membuang. Lo nyanyi dulu aja.

Pangkalan Bun, ibu kota kabupaten Kota Waringin Barat. Gue pernah ke Waringin tapi Bekasi, di provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Manis. Berfungsi sebagai gerbang utama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi

pas bulan madu ke bulan madu kedua ke Raja Ampat Raja Ampat BTW bukan Raja Empat, gue gampar lo ya. Hai Wiki from Semarang, hai hai, salam kenal. Gue udah mulai live di TikToknya iSuara.network ya sahabat suara ya. Dari Atun Property, widih, jual properti lancar-lancar usahanya ya Atun. Aku lebih sering ke Jawa, Bali, tapi selain itu sudah ke Lampung, Lombok, Palembang, Jambi, Riau. Penasaran pengen ke Aceh ke titik nol.

Tanjung Sari. Wassalam Abang. Iya, waalaikumsalam Ahyar. Sahabat Suara, ada gak yang dari kota-kota mana gitu yang gue pengen banget datengin gitu, Sahabat Suara? Gue tuh pengen banget ke daerah timur ya. Gue pengen banget juga ke

Tapi ngomong-ngomong soal liburan gitu ya, sahabat suara ya. Kalau gue benar-benar tim pantai, makanya gue mostly gue lebih memilih. Misalnya gue ke Bali gitu ya, gue lebih milih untuk ke Uluwatu daripada ke daerah Kintamani yang daerah atas. Kintamani bagus, it's really great. Tapi Uluwatu gue bisa lebih, gak tau, gue suka pantai. Gue suka keindahannya, gue suka bisa mengambang di lautan, apalagi pantai yang pasir gitu. Tapi apa kabar lo, sahabat suara? Lo tuh tim pantai apa tim gunung sih? Abang Konter bilang jangan lupakan Kuta. Gue gak bakal lupain Kuta. Kuta tuh tempat bersejarah. Kuta tuh yang katanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Enggak, kemarin gue ke Kuta masih rame-rame aja. Beach walk masih rame-rame aja. Kayak balik tuh kalau gak ada Kuta tuh kayak apa gitu, kayak kurang gitu, kayak ada yang kurang gitu. Walaupun kayak sekarang udah mulai senternya tuh udah mulai berkembang ya, kayak ada di Canggu, sekarang udah ke mana, Seminyak. Kalau kata boleh Seminyak. Enggak bisa ngomongnya dia, ngomongnya niak gitu ya. Tapi gue tim pantai. Lo tim apa? Gunung atau pantai? It's Rich Brian, everyone. Hey, mom.

0: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin frekuensi yang lo lagi setel di mobil 101,4 FM I Suara Jakarta. Beryl Rasan Davis in the air. Masuk di jam 9 malam, sahabat suara. Satu jam menuju siaran gue dirusuhin oleh anomali Babang Aldi Taher. Nih ya, ini disclaimer. Gue mau cerita dulu sih, gak disclaim sih jatuhnya ya. Kayak gue selama hidup gue di dunia entertain ini, sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai podcaster, gue baru menemukan diri gue yang baru setelah kemarin nge-MC-in Aldi Taher. Dan ini terjadi kedua kalinya di mana gue akan nge-MC-in, enggak sih, gue bahkan siaran sama dia di malam hari ini. Buat lo yang penasaran, nanti langsung aja nonton di live TikToknya iswara.network. Ini yang di TikTok, stop.

0: Capek lah.
1: Maksudnya jangan ngomongin gunung doang gitu loh. Kan ada pantai. Lo tim gunung sama tim pantai. Ini dari siapa ini ya? Bacain dulu kali ya. Ada dari Rina. Lebih ke pantai katanya. Oh gitu ya. Lebih semriwing gitu ya. Malam penyiar ganteng. Aduh, ada Tasya dari Medan. Tasya pernah tinggal di Kupang, NTT. Ah, puas banget lah sama pantai-pantainya. Pantai di NTT bagus-bagus ya. Ini yang gue cari, gue pengen tuh ke daerah-daerah Kupang, nyobain pantainya yang orangnya tuh gak rame gitu ye. Dan tanpa harus bayar harga yang overpriced. Keren, keren, keren, keren, keren. Sahabat Suara, I'll be back. Loh, ini dong, pilih ya tim gunung atau tim pantai. Dan kasih tahu gue, gunung terbaik atau pantai terbaik versi lo tuh di mana, sahabat Suara. Temenin gue di live TikTok iSuara.network. Gue akan kembali lagi, kita masuk ke Arma.
2: Dewa buk cinta menjang.
1: Buat lo lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Nyetirnya jangan pada ngantuk lo, oke? Okay? Masa ngantuk sih, party lah. Orang malam Sabtu kok.

FM, suara-suara warga Indonesia. Bill Rasan Davis on the deck, bro. Salah, harusnya ini. Iya, kita tuh di TikTok lagi ngomongin sofa ya. Nah, ini sofanya keren banget, guys. Bener deh, sumpah. Sofanya bentuknya S. Ya, ini biasa digunakan untuk anak kecil perosotan, biasa gitu. Ya, ya, anak kecil perosotan, sahabat suara. Ya, baru ngomongin sofa ya. Kita ngomongin gunung atau pantai tadi. Kan gue udah bilang ya, kalau gue di live TikTok iswara.network, topiknya akan berbeda. Jadi pastikan lo nonton gue di live TikTok iswara, oke? Gunung atau pantai? Ini stop deh, ini dari Glenka. Kalau ke gunung, Beryl maunya gunung apa? Jawab jujur. Oke, kalau gunung aku... Apa ya, gue takut referensi gue cupu. Gue bukan yang kayak traveler-travel banget gitu loh. Tapi gue melihat... Yang di 5 cm apa tuh, gunung apa? Itu bagus, itu bagus. Gue suka ada danaunya di tengah tuh, bagus tuh. Ya ada yang ngucapin aku jalan-jalan di bulan April, cakep. Tidak lupa membeli bubur, cakep. Happy belated birthday, Beryl. Sehat dan panjang umur. Beryl doain Vladimir besok mau sunat ya. Oi, ada Vladimir besok mau sunat. Sekarang sunat tuh metodenya apa aja sih? Dulu gue pakai smart clamp. Jadi setelah sunat, gua masih nempel, masih ada pipa di apa, di Beryl junior gua. Gimana sih? Nah, akan lepas kalau di air hangat, puk gitu, ntar bakal lepas sendiri gitu. Apa lo, ye? Lagi siaran lo. Ya. Ada penyiar kebentak bosnya. Bosnya masuk studio, ngapain lo ya? Oh, sekarang tuh metodenya laser klem sama Shinso. Anjay, pakai Rinso. Kasih tau gue dong rekomendasi gunung atau pantai. Tapi ini ada juga yang ngasih tahu ke gue, ada Budi. Dia pernah ke Semarang, Surakarta, Banyuwangi, Medan. Banyuwangi, kalau lo suka destinasi-destinasi pantai di Banyuwangi, Banyuwangi bagus. Kalau dekat Gilimanuk ya, dekat pelabuhan ya, itu bagus tuh Banyuwangi. Sahabat suara Banyuwangi, mana suaranya? Guys, ini dong, mau dong dikirimin voice note dari sahabat suara traffic info. Sekarang lo lagi di mana dan kondisi jalanan, dikirimin ke gue sekarang ya. Gue akan play satu-satu, kirim voice note via WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue butuh traffic info buat info juga sahabat suara lainnya yang lagi di jalan gitu ya. Since ini adalah malam terakhir di weekdays, besok sudah masuk ke weekend. So, langsung aja masuk ke WhatsApp traffic info. Pakai voice note biar banyak ya, ada audionya, ada suara lo gitu loh. Oke. Okay. Buat lo lagi

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

104,4 FM suara suara warga Indonesia. Ada VN kita putar kali ya. Ini siapa nih? Ada Ardi masuk di. Mana sih tadi mixernya? Terus minggu nih enggak siaran sampai lupa mixer aja. Silakan, Di. Terima kasih Weather Info Semarang terang benderang. Semarang tuh selalu terang ya. Jadi pengen ke Semarang deh aku. Lawang Sewu gimana kabarnya? Sekarang udah banyak jajanan ya, dulu tuh sepi tahu. Ya wisata aja gitu. Buat lo yang pengen masuk-masuk, yang berani masuk-masuk. Tapi sekarang udah terang benerang, gokil. Ini ada, kita kan lagi ngomongin tim pantai atau gunung ya. Ada dari Nisa, aku tim gunung kak. Soalnya aku trauma sama pantai. Kenapa kamu trauma sama pantai, Nisa? Apakah kalau melihat pantai kamu teringat cintamu yang terombang ambing tidak jelas oleh mantan Muzab? Ronald, gue tim gunung. Ah, gunung lagi men. Tapi teman-teman gue nih lagi suka-sukanya trekking nih, bener deh. Naik ke atas, ya kan. Gue liat di Insta story-nya. Gue belum pernah sih sampai setinggi itu. Cuma ya, I'm gonna try that. And gunung apa yang harus gue cobain untuk awal-awal? Gue dengar-dengar Gunung Munara. Atau Gunung Pancar, ya elah standar amat disentul ya. Gunung Pancar tuh sempat hits tahu sahabat suara zaman-zaman SMA tuh. Pacaran di Gunung Pancar, ya kan, foto di antara gunung-gunung. Kalau sekarang foto berdua di mana? Di IKEA, jujur. IKEA, ya coba lu pasangan-pasangan yang udah pernah foto di cabin, bukan cabin ya, apa sih, di rak-raknya IKEA yang gede, coba lapor sama gue sini. Tim gunung atau pantai, sahabat suara? Tell me now. WhatsApp 0816 114 1014.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, suara Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue pengen istirahat dulu karena gue akan lanjut siaran sampai jam 12 malam. Tapi jam 10 ke jam 12 nanti gue akan dirusuhin sama seseorang yang dari tadi udah gue mention ya, sahabat suara ya. Buat lo yang pengen lihat siapakah dia dan apa yang akan aku lakukan bersama dia, langsung aja mampir ke live TikTok iswara.network nanti setelah jam 10 malam ya. Palingnya jam 10 lewat dikit lah, 10 lewat 5 gitu, 10 lewat 10 menit gitu ya. Jadi kita akan siaran bersama the one and only Aldi Taher.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Nah, kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gue tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur, Om Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan karena pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky."
1: Si itu ganteng. Si itu oke. Si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah, persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih, sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku
2: ya
1: juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi, Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Nyeri Sandi. Ini nih, tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1.4 FM suara-suara Indonesia. Sekarang Beril, nongkrong bareng Beril spesial ada Aldi Taher. Kok ada suara ya bang?
1: Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang,
1: Bang Aldi, salam kenal dari Kalsel.
2: Halo Kalsel.
0: Kalimantan pernah Kalsel?
1: Pernah, sering.
0: Pesan-pesan buat warga Kalsel coba.
1: Gak, kita pernah

0: Oh, Pangkalan Bun, bubar tadi ada pendengar dari Pangkalan Bun.
1: Dari Pangkalan Bun, kita mau ke ulang tahun. Gue berterima kasih kepada Butika, Taher.
0: Terima kasih Taher.
1: Ini spontan bro.
0: Puhui.
1: Cihui. Tadi gue habis nyanyi di Kaizen.
0: Kaizen apa nih? Olahraga.
1: Bukan, kopi-kopi.
0: Kopi, oh.
1: Terus gue sore-sore bilang, Tik, gue mau launching lagu Bodo Amat. Ini Bodo Amat ini lagu healing bro.
0: Lagu healing.
1: Lagu terapi ini, karena sekarang tuh era sosial media banyak orang komen-komen kan. Kadang orang ya mungkin ya wajar ya masih di dunia dengar komen sedih. Tapi berlindung sama Allah, sholat, baca Al-Quran. Nah, gue sama teman-teman bikin lagu Bodo Amat ini. Komen-komen pengen gak usah dipusingin.
0: Bodo Amat. Tapi kan lu tipikal orang yang sering lihat komen bang. Dan lu komen juga di situ.
1: Ya, karena gue kan netizen.
0: Oh, jadi lu memposisikan diri lu sebagai netizen, bukan influencer kelas atas.
1: Siapa? Denny Sumargo.
0: Iya.
1: Sebut-sebut Denny Sumargo.
0: Hotman Paris.
1: Bang Hotman netizen bukan?
0: Enggak, di influencer. Gue ngeliatnya artis.
1: Nah, gini, kita beda lagi. Kenapa? Oh, Bang Hotman netizen. Dia kan punya akun sosial media. Ya.
0: Oh iya juga.
1: Nah, net itu kan internet. Netizen itu kan masyarakat. Masyarakat yang punya kuota atau jaringan internet.
0: Betul.
1: Dengan Bang Hotman itu main sosmed, berarti kan dia punya kuota.
0: Betul.
1: Semua kuota milik
0: Allah.
1: Ya udah. Nah, yang pasti harusnya
0: yeah.
1: Ya, kuota kita digunakan untuk hal baik. Ya, kayak Bang Hotman kan, dia masya Allah membela masyarakat dengan Hotman 911 kan. Dan Bang Hotman
0: pengabdian tuh ya, berarti ke masyarakat ya.
1: Harus. Sesungguhnya sosial media itu harus digunakan untuk pengabdian kepada
0: masyarakat.
1: Tuhan loh.
0: Gitu ya bang.
1: Loh,
0: ngapain? Coba maksud gue kan gini, kan media sosial bang.
1: Bro, kalau lu udah ngabdi sama Tuhan, lu sama masyarakat mah udah pasti ngabdi pak. Tapi kalau lu ngabdi sama masyarakat, belum tentu lu ngabdi sama Tuhan. Jadi Tuhan dulu.
0: Tapi kata orang pengabdian ke Tuhan tuh ya dengan cara kita ibadah, bukan dengan sosmed.
1: Harusnya sosmed itu dijadikan buat ibadah.
0: Oh gitu.
1: Kok gitu?
0: Dengan cara apa kira-kira?
1: Bukan oh gitu. Harusnya kalau oh gitu berarti lu masih ragu.
0: Iya, gue masih belum tahu, gue masih awam.
1: Gak apa-apa, gue juga masih belajar. Karena gue manusia bodoh, ahli tahir itu bodoh, kosong, gak ada isinya. Nanti ada isinya kalau di surga.
0: Betul. Kayak lo bilang, kita semua bingung nanti di, gak bingung lagi di surga.
1: Biar gak bingung, baca
0: Al-Qur'an.
1: Rabbi Firli wali wali daya
0: warahumma kamarobayani sogiro. Bang, lu kan seorang sosok yang selalu kalau opening apa segala macam selalu kayak biasanya di podcast siapa? Bukan. Siapa? Ivan Gunawan. Kayu. Dan lain-lain pokoknya Al-Fatihah selalu. Nah, sedangkan Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Gimana caranya lu nge-serve kalau misalkan ada yang agamanya non-Islam gitu. Nah, lu akan beralih nanti akan ada serve Alkitab juga apa gitu.
1: Ini sahabat gua dari SMA, Nasrani.
0: Oh,
1: ya. Gua sayang sama dia. Gua dia Natal gua datang ke rumah dia. Dan gua Lebaran dia datang ke rumah gua. Gitu bro. Jadi ya udah, kalau agama itu nafsi-nafsi bro.
0: Betul.
1: Maka tadi gue opening kan, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu,
0: Namo Buddhaya,
1: salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
0: Jadi memang semuanya harus balance gitu ya.
1: Religius gini ya, tengah malam, jangan kan tengah malam, subuh-subuh juga kita religius kok
0: insyaallah. Amin. Ini ada yang bilang, kasihan ini anggota bandnya jadi nyamuk bengong terpesona dengerin Ali Taher katanya gitu.
1: Bukan jadi nyamuk, mereka juga bingung gue ngomong apa.
2: Jangan mereka, gue aja bingung gue ngomong apa.
0: Kan kalau gak bingung nanti kalau kita udah di surga. Bang, lu tuh kalau kan nih kan gue sekarang ngoper ke lu nih, Ali Taher itu kalau di luar layar, di balik layar, itu menurut lu orang seperti apa bang?
3: Ya rame, asik aja ya.
0: Asik aja. Ada yang bilang lu introvert katanya.
1: Iya gue introvert. Dan gue outrovert juga.
0: Kan ada introvert, extrovert bang.
1: Nah, Bismillah gue tambahin lagi nih.
0: Nah boleh.
1: Outrovert gue. Outrovert ya, kita outrovert.
0: Iya. Tap. Ya oke. Kenapa? Autotune. Oh ya. Jadi info nggak cuma introvert, extrovert ada outrovert. Third, out introvert. Baru dengar gue dari lu.
2: Baru nyetus itu bro.
1: Outrovert.
0: Mari kita bahas soal lagu terakhir lo. Sebelum bahas, kita masuk ke lagu terakhir lo. Gue pengen tahu dong. Lo kan selalu ngajakin netizen untuk doa bersama.
1: Ngajakin netizen, gue ngajak diri gue bro. Indonesia.
0: Kalau gini Alfa kan
1: diri gue juga netizen. Nah gini ya, nanti kalau kiamat, kalau kiamat bro, anak dalam kandungan aja ibunya yang gak peduli bro.
0: Oh gitu. Jadi ini info nih, ini info nih.
1: Loh.
0: Benar-benar biar yang pesel pada belum tahu nih.
1: Kok belum tahu baca Quran makanya.
0: Nah, ya maksudnya kan enggak semua baca Quran, Bang.
1: Iya, kenapa enggak?
0: Nah, itu dia. Nah, itu gua mesti jawab.
1: Gua
0: nah,
1: coba gua baca Alkitab, gua baca Taurat, Bro. Gua baca semua Alkitab
0: itu.
1: Benar.
0: Nah.
1: Nah, dan gua cinta semua agama. Gini ya, Bro ya. Kita ini pada dasarnya itu menyelamatkan diri masing-masing dulu. Paham enggak?
0: Betul.
1: Ya.
0: Yang penting diri kita dulu.
1: Iya. Ya kalaupun ternyata dari ajakan gue baca Al-Fatihah itu ternyata insya Allah teman-teman ngikutin, alhamdulillah. Kalau enggak ya bodo amat. Gue lagi nyelamatin diri gue. Gue baca Al-Fatihah mendidik diri gue supaya gue terbiasa. Nih biasanya orang kan kalau acara ya dia berdoanya itu kamera off kan. Nah gue bismillah gue balik kamera on, makanya gue di podcast Radit, podcastnya
0: Dokter Tirta,
1: Kaigun.
0: Kaigun.
1: Begitu kamera nyala langsung Al-Fatihah.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
0: Maliki yaumiddin.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
0: Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya.
1: Ada lagi tuh ambivert. Iya benar.
0: Ambivert ada. Itu antara dua, introvert sama extrovert.
1: Ya, gue juga omnivert juga gue.
0: Omnivora bang adanya bang. Nah ngomong-ngomong
1: makan daging juga gue, makan tumbuh-tumbuhan juga.
0: Ini gue sebenarnya ngomong-ngomong doa, gue pengen ngajakin teman-teman semua yang di sini mengingat gitu ya bang ya, doa terakhir apa yang lo minta ke yang di atas pas lo ibadah dari lo dulu bang.
3: Keluarga,
1: sorry teman. Juga keluarga Nasrani gue nih, dia juga Kristen, iya masya Allah.
3: Terakhir
1: Ferry Bermas
3: minta apa ya? Ya sehat lah, sehat semua. Terus keluarga, teman juga. Dan kalau kita sehat kan kita bisa aktivitas apapun yang kita inginkan.
1: Masya Allah, keren. Puji Tuhan.
0: Kalau dari lu, dari
4: Gila-gila dulu. Doa terakhir yang pasti orang tua, ibu sehat ibu selalu. Dan yang pasti Ali Taher selalu sehat selalu. Kalau enggak rezekinya dari dia.
0: Oh, betul.
4: Salah satu.
0: Masya Allah.
1: Dia guru gue nih. Ya, gue berteman dari SMA. Kelas 2 SMA. Tahun 98. 30 berarti ya? Oh enggak, gue 30, dia PSKD. Dia ngebandnya ke 30.
4: Gue sendiri, yang lain anak 30 ya, semua.
1: Nah, dia ini sahabatan banget. Gue dulu numpang mobil dia. Terus juga nongkrong bareng susah di Lembang ya. Dia
4: emang susah. Dia belum apa-apa lah.
1: Karena susah di surga kan. Jadi kita semua BU bismillah usaha, alhamdulillah sekarang ya kita sukses. Suka sesama. Ya, sesama maksudnya suka sama. Sama manusia kan.
0: Sama
1: kan?
0: Iya.
1: Nih, sahabat banget ini.
0: Ini juga Mas Kim. Iya, doa terakhir lah, Bang.
4: Doa terakhir terutama di orang tua. Mas Ali itu mengingatkan atau menginspirasi bahwa seorang dua ibu ya. Dan Mas Aldi pun orangnya unik, menghibur. Jadi ya, saya lebih keunikannya dia itu menjadi saya itu lebih bisa ketawa, hiburan juga. Tapi dia tulus, saya salut sama Mas Aldi. Semoga banyak deh. Tapi yang utama adalah kesehatan Mas Aldi. Semoga
0: ya,
4: Mas Aldi ini kan capek banget ya, jadwalnya semrumpun gitu kan.
0: Ini bener loh, ini live loh, ini jam 12 malam.
4: Betul, Mas Aldi capek. Tapi insya Allah sih Mas Aldi bisa diberikan kesehatan semuanya.
0: Amin, silakan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba lu bang, silakan doa terakhir.
1: Abang-abangan Bekasi bang.
0: Abang-abang Bekasi. Abang tahu Lagun bang, Lagun Bekasi. Pada tahu Lagun.
1: Jenderal Kancil Bentong nggak?
0: Tahu.
1: Ini gitarisnya Pitoy.
0: Wih, salut, respect. From Bekasi, doa terakhir. Rispo. Gar, baru nih, gue baru denger nih. Kueknya tadi. Doa terakhir lo silakan bang.
5: Doanya sama sih, sehat ya, sehat terus, sama dapat izin dari istri poligami kali bang ya.
0: Wah. Bang Aldi pendapat lo?
5: Inspirasi dari Bang Aldi juga ini.
0: Oh iya.
5: Oh iya benar.
0: Bang, sebenarnya poligami itu hal yang dilarang nggak sih di agama bang?
1: Bro, nih pertanyaan lo itu coba lo jawab sendiri, nggak usah nanya gue.

0: Ya enggak.
1: Ya udah, belum nanya.
0: Nah, coba berarti buat anak-anak muda, tips buat lo yang merencanakan poligami, apa yang harus lo consider untuk lanjut ke poligami?
1: Poligami itu enggak usah direncanain, Bro.
0: Tapi kan harus financially harus
1: masuk. Nah. Bukan soal finance, itu soal takdir.
0: Ya.
1: Allah belum kasih. Ya udah.

0: Gini ya, intinya soal poligami itu gak usah dibahas. Karena ntar gue pulang gak dibukain pintu nih bini gue.
1: Gak usah ya. Lu sih bang,
0: gue ikut doang. Mewakili istri gue. Ya gue nolak poligami. Mewakili istri gue.
1: Oh iya.
0: Nah gue mewakili Om Ahmad Dhani, gue dukung poligami.
1: Tadi barusan baru berarti ke lagu, ada yang bilang jangan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas ke lagu terbaru dari Aldi Taher yaitu Bodo Amat, kita akan ke lagu dulu ya. Akan ada lagu dulu Bang Indra. Oke, buat sahabat suara apa?
0: Perdana gue nyanyi di sini. Kemal aja Gen FM minta gue datang, gak datang-datang.
2: Hormat, respect.
1: Respect Aldi Taher. Bang, paha lu banyak loh Bang, sumpah Bang.
0: Soal itu, besok pagi gue juga insya Allah ke Gen FM sih.
1: Oh, besok pagi banget, besok pagi. Oh, besok pagi Sabtu, besok Sabtu.
0: Semua kode ruangan gitu aja.
1: Oh iya betul. Ya udah.
0: Terima kasih ya di suara.
1: Oke, ini akan ada dua lagu dulu sahabat suara. Jadi buat lo di mobil hati-hati di jalan. Pokoknya jangan lupa baca doa. Kita akan habis ini ngobrolin langsung soal lagu terbaru dari Aldi Taher judulnya Bodo Amat. So stick around, so stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia, Beril dan Aldi Taher. Kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Sekarang gue tuh pengen bahas soal lagu terbaru lu, kongres ya bang. Bodoh amat, bodoh amat.
1: Ini bukan lagu gue ini. Ini lagunya Kim Jong Un.
0: Terus kolaborasi Kim Jong Un kolaborasi sama siapa tuh?
1: Sama Putin.
0: Putin
1: sama
0: itu tuh yang gue butuh tuh coba nih. Oh iya. Mereka kumpul nih bertiga.
1: Bro,
0: ngobrolin bodo apa? Amat ini bukan lagu. Oke.
1: Okay. Bodoh amat ini sebenarnya lebih ke suara hati
0: seorang Aldi Taher.
1: Istri gue sih.
0: Oke. Okay. Bodoh amat tuh.
1: Ibu bodoh amat lah.
0: Bodoh amatnya dari istri lo apa dari elunya? Dari istri lo nya?
1: Wah ini mah besok lambe tura langsung nayangin.
0: Waduh. Jujur gak ada di question list, gak ada. Nah, tapi kalau gue gak salah genrenya tuh agak-agak metal.
1: Bodoh
0: terus
1: amat itu.
0: Iya.
1: Lah kan gue juga istri gue bro, gue sepaket. Jadi nih beliau tadi kirim artikel ada media Jogja ya. Dia ulas lagu, padahal jujur ya, gua waktu nulis lagu ini gua nggak tahu ini maksudnya apa. Asli mati kak, tentang bodoh amat ini gua nggak tahu ini artinya apa. Terus dia tiba-tiba ngulas, coba baca deh.
0: Ada sih media Jogja itu ngulas lagu bodoh amat.
1: Gua nggak tahu ini lagu apa bukan.
0: Padahal lu nggak tahu itu lagu atau bukan, tiba-tiba media Jogja ngulas, ngejabarin liriknya gitu.
1: Bukan.
0: Coba-coba, gua pengen lihat dari Google ada nggak sih?
1: Nih tadi siang nih. Nih, lu baca.
0: Aldi Taher rilis lagu Bodoh Amat usung pesan percaya diri. Di padahal lu enggak ngasih info ke mereka.
1: Bukan aja enggak, Bro.
0: Dia enggak. Hah? Lagu ini langsung muncul batin karena mengangkat pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni sikap untuk tidak terlalu memedulikan omongan, cibiran maupun penilaian negatif dari orang lain. Betul enggak lu sebagai pencipta lagu?
1: Enggak tahu. Lanjut lagi ya. Nih, tapi gua pernah punya teman dari negara Jerman. Di bandara. Pesawat di bandara. Gua nanya, dia ngeliat gua di bandara, alhamdulillah pada minta foto sama gua.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Terus dia nanya, "Who are you?"
0: Oke. Okay. Why so many people taking photo with you? Yes, gitu.
1: Si mbak-mbak itu bingung. Siapa ini orang? Gua juga bingung gua siapa kan.
0: Oh, bolehnya cewek.
1: Cewek dua orang.
0: Oh, dua orang. Terus,
1: dia udah where are you from? From Jerman. Oh iya, tukaran Instagram. Tukaran Instagram, gue ngeliat followers gue banyak. Oh, terus ya insightnya juga 200 juta ya nonton, 300 juta. Terus gue lihat balik dia.
0: Set.
1: Kagak ada postingan. Kagak ada postingan.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Dia tipikal yang enggak expose gitulah.
1: Bukan. Gue nanya, "Why you never post and you never post anything? Why?"

0: Nah ini gong nih.
1: Takut teman-temannya komen.
0: Oh dia tipikal yang ini banget sama komen.
1: Soal itu.
0: What the hell?
1: Itu berhubungan sama lagu yang tadi yang lo bilang.
0: Bodo amat, dia gak peduli sama komentar-komentar orang lain.
1: Lagu ini buat dua bule itu. Harusnya lo bodo amat aja.
0: Oh.
1: Selama tidak merugikan orang.
0: Iya.
2: Jadi media joke-nya salah ya, pokoknya gitu ya. Ini
1: bener.
2: Oh benar. Oh inflasi dari situ. Nah,
1: tapi bro ada satu lagi ya, yang harus tidak dibodoh amatin apa?
0: Apa?
1: Dikala lu berbuat maksiat terus lo posting, lo nggak boleh bodoh amat.
0: Iya karena itu jelas-jelas melawan.
1: Iya kalau lo bodoh amat lo nggak tahu diri namanya.
0: Iya betul, betul. Kalau itu betul setuju gue. Banyak orang yang dengan
1: nggak salah. Nggak salah, lu ngomong salah sih tadi.
0: Benar, maksud gue inspirasinya dari dua cewek Jogja itu. Dua cewek Jogja kan tuh anjing. Dua cewek bule tadi.
1: Enggak, itu hanya perumahan. Tapi sebenarnya ini lagu buat siapa? Bukan.
0: Enggak
1: buat siapa-siapa.
0: Oh iya emang, enggak apa-apa. Buat semua penghuni surga nanti.
1: Insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah.
0: Amin.
1: Lagu itu bebas kalian interpretasi apa aja.
0: Betul ya. Betul. Iya, betul betul betul.
1: Gua setuju. Makanya tadi gua kaget teman-teman media Jogja bisa ngulas.
0: Mm-mm.
1: Dan gua waktu Mas Kim kirim kan. Gua baca, bro, gua baca. Iya juga ya. Iya, semua gini. Artinya bodo amat tuh kalau mau dibahas lagi artinya ya udah kita tawakal aja.
0: Betul.
1: Ngapain dipusingin?
0: Menyerahkan diri sama Allah sepenuhnya. Ya,
1: misalkan lu udah berbuat sesuatu.
0: Mm-mm.
1: Terus ada orang yang nyibirin lu padahal lu enggak ada niatan jelek. Ya, tapi kalau lu berbuat jelek atau ada niat jelek atau lu berbuat maksiat, ada yang nyinyirin,
0: itu wajar.
1: Wajar. Tapi kalau saat lu enggak berbuat apa-apa, lu enggak ngerasa berbuat salah, tapi ada orang yang nyinyir, bodo amat, beril tuh anggota B-nya sudah pasrah aja, masih kuat mental.
0: Saiba enggak. Tapi anggota Benny Ali Tahir ini salah satu orang yang pasti ada nama Ali Tahir di setiap doanya. Setuju bener ya?
1: Justru mereka ini semua bodo amat.
0: Betul.
1: Bodo amat. Orang gua waktu di calling kemari aja ada honornya enggak, Bang? Enggak tahu. Bodo amat.
0: Yang penting nempel sama lo karena mereka sayang sama lo.
1: Enggak, mereka BU, bro.
0: Oh iya. Tapi kan mungkin sayang juga. Bang, tapi BTW orang bilang ini tuh genre-nya, genrenya tuh agak-agak metal. Saksi Butika, kakak kelasku, kakak kelas lu. Lu kakak kelas kan?
3: Adik dong gua.
0: Oh, bos gua tuh adik kelas Ali Tahir dulu. Nah, dia mengenal lu tuh orangnya Britpop banget. Tapi kenapa di bodo amat ini, which is lagunya bagus banget, tapi kenapa enggak Britpop yang lu banget gitu?
1: Ini lagu jelek, bro. Lagu jelek, bro.
0: Kenapa lu bisa nilai jelek?
1: Nanti kalau enggak jelek di surga, bro.
0: Iya sih. Kata di surga semua orang akan menjadi lebih muda lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Pesan dong buat teman-teman yang merintis karir di media sosial, gimana caranya mereka tuh bodo amat? Karena gak semua orang tuh bisa kayak, ah gue bodo amat sama konten gue. Dikit-dikit komen, sorry ya, ada yang mau bunuh diri. Itu real terjadi, fakta.
1: Nih, gue pun 3 bulan lalu ya pernah mau bunuh diri ya, nauzubillah.
0: Nauzubillah menjalik.
1: Iya. Tanya nih,
0: 3 bulan lalu, Bang.
1: Nah, tau gak kenapa? Karena gue jauh dari Tuhan.
0: 3 bulan lalu tuh ya.
1: Ya makanya gini ya, kan sekarang nih banyak yang bahas-bahas tentang mental health. Ya. Ya, nah gimana caranya supaya kita bisa mentalnya itu kuat? Bismillah, baca Al-Quran, dekat sama Tuhan, dekat sama Allah. Itu bro.
0: Oke, tapi yang bikin ini, yang bikin salfok gue sama temen-temen ini suara video klip lu
1: ini.
0: Gue ngobrol sama Bang Gallagher barusan, video klip apa namanya, yang video klip bodo amat. Di terakhirnya tuh ada sholat kan.
1: Iya yeah.
0: Kan dibilang itu hook, which is hook itu kan harusnya di awal, tapi lo taruh di terakhir. Nah pertanyaan gue, itu video klip lo bisa lihat YouTube, video klip bodo amat itu sholat 2 rakaat tapi mepet banget, Bang. Itu gimana nanti cara sujudnya? Itu pertanyaan dari teman-teman di suara, jujur.
1: Poinnya ngajak sholat.
0: Poinnya ngajak sholat.
1: Itu sholat mayat, bro.
0: Oh yang gak ada sujud ya. Itu sholat mayat, Bang. Ini gue nanya sujud, itu sholat mayat. Kenapa lo milih sholat mayat di situ?
1: Intinya sholat, bro. Nah, gini ya.
0: dari buat mayat, Cok.
3: Beril tuh anggota band udah pasrah.
2: Nah, gue kalau gue justru penasaran yang jadi fakta di video klip tersebut yang dipilih ada sholat mayat, betul ya? Lu tadi ngomong ya?
1: Sholat, mau sholat mayat, sholat duha.
2: Tadi lu bilang sholat mayat.
1: Lu tadi bilang sholat. Lu denger terakhir gue ngomong apa? Ayo sholat yuk.
0: Iya, oke.
1: Okay. Intinya ngajak sholat, bro. Makanya gini ya, jangan jadikan ya alasan apapun lu ninggalin sholat. Makanya gini, mau ngeband, lu siaran, ya. Jadi harus kita tetap sholat, beribadah.
0: Betul.
1: Itu poin lagu ini.
0: Tapi menurut lo bang, sholat yang menurut lo, ini fakta juga, paling berat untuk dilakukan.
1: Nauzubillah
0: min zalik.
1: Nauzubillah, jangan sampai kata-kata itu doa ya. Lo ngomong sholat berat dilakukan jadi doa, jangan.
0: Jangan.
1: Kita harus namanya bahasa apa tuh kerennya apa yang suka.
0: Ikhtiar.
1: Gak kayak mindset apa?
0: Nah, mindset ya.
1: Ada satu lagi tuh istilahnya.
0: Nah iya.
1: Coba netizen tolong komen dong. Bukan positif. Ya positif ini juga nih temennya nih.
0: Negatif. Bukan. Soal teman-teman anak muda itu pasti ini beneran ada, ya terjadi. Ya kan subuh.
1: Udah gitu. Di ujung nih. Bentar ya.
0: Positive thinking. MBG. Wow. Apa nih? Nggak tahu kan. Gue bingung aja.
1: Ayo. Mau tirai biru?
0: Atau tirai merah?
1: Bukan, aduh. Istilah kalau
0: afirmasi.
1: Jadi kayak kita itu manifesting
0: Agoy, namanya Agoy.
1: Manifest,
0: ya.
1: Nah, jadi kayak contoh gini. Sholat itu berat. Jangan ngomong gitu.
0: Ya enggak, iya jangan.
1: Berat, insya Allah kita mengerjakan sholat ringan, tidak berat gitu dong.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi pertanyaan lu tuh agak aneh. Menurut lo bang, sholat yang berat mana? Ya gak ada yang berat insya Allah bro.
0: Tapi bang, anak-anak muda tuh gitu harus makanya kita ngasih pesan buat anak muda. Palingnya kan suka malas bangun subuh. Benar, itu ada banget. Sholat subuh itu ada banget. Itu real kejadian di dunia nyata.
1: Ya kenapa malas?
0: Gak tahu gue malas bangun kayak apa. Coba mungkin lo bisa ngasih petuah gitu buat anak-anak yang ya sholatnya zuhur sama asar sama maghrib doang sama isya.
1: Bodoh amat tuh pada gede.
0: Iya. Dengar lagu Bodoh Amat sudah tersedia di semua music platform, betul ya. Dan selain Aldi Taher dan band akan membawakan lagu Bodoh Amat dan juga dua lagu Oasis ya bang ya.
1: Insya Allah nanti lagu okay. Stand By Me.
0: Apa?
1: Don't Go Away boleh gak? Don't Go Away itu lagu, gue baru dengar artikel ternyata lagu buat ibundanya Bang Liam dan Bang Noel Gallagher Taher loh. Kenapa Bang Noel sama Liam sekarang jadi musisi terkaya? Mau tahu kuncinya? Dia sayang sama ibunya. Ini real ini. Dari semua grup band yang udah pernah ada gitu ya, sekarang tuh Oasis tuh kan jadi, masya Allah jadi panutan ya. Lagu Slide Away,
0: yeah.
1: Don't Look Back in Anger, Wonderwall. Gua ngeband dari SMA ya, kita 98 ya, kelas 2 SMA, Boyan Oasis. Baru tahu gua bulan ini lagu Don't Go itu ternyata didedikasikan Bang Noel Liam buat ibunya.
0: Masya Allah, ibu.
1: Ibu, Rasul berpesan dan masya Allah nih, Gallagher Brother ini kan sering ribut. Tapi dia kalau maknya ngomong apa diikutin, pasti berantem. Maknya ngomong, lu jangan ribut mulu ya berdua ya. Bader banget lu berdua.
0: Gue plakin lu pakai tomat ya. Lu gitu.
1: Iya, maafin. Akhirnya mereka lagi.

0: Jadi emaknya mereka yang bikin.
1: Justru emaknya.
2: Emaknya yang bikin yang mereka
1: menyatukan.
2: Dan mereka hormat sama orang tua.
1: Dan lo akan membawakan lagu itu di hari ini?
2: Yes.
1: Oke. Okay.
2: Tunggu boleh.
1: Boleh. Langsung saja, sahabat suara station di TikTok iswara.network dan ladies and gentlemen, please welcome Ali Taher and friends
2: and the band
0: and the band
2: Bandot.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: AI.
3: Gimana gak tuh? AI gak tuh?
2: Ngaku lo. Udah. Yang baru AI.
4: Awalnya kan dari gua tuh.
2: Tapi harus yang ini yang barusan denger AI bukan?
4: Ya iya sih.
2: AI itu ada singkatannya bro.
5: Allah Insight.
2: Jadi gunakanlah AI untuk kebaikan, mencari ridho Allah. Jangan gunain AI buat hal-hal porno ya, dosa lu.
6: Drame,
2: ilusi.
4: Senangnya ada.
7: Bro,
4: senangnya.
7: Lu kamu gitar bro?
2: Gue di mobil anda. Masih keburu gak bu? Diusir ya nih gedungnya.
7: Amin bro. Ini radio saya bro.
4: Gue juga kepikiran tadi gue suruh bawa gitar.
7: Terus lagi mana ada?
4: Iya.
8: Bodo amat. Apa hal-hal yang harus dibodo amatin di hidup ini, lo bang? Kalau gue saldo tipis.
4: Hah? Itu jangan dibodo amat bro.
8: Kalau menurut gue, karena rezeki ada aja ngatur.
4: Sebenarnya bodo amat itu poin.

0: ada aja gitu ya kan.
1: Tuh ada dari Dimas, gue bodo amat sama mana tuh, bodo amat sama mobil gue udah harus servis tapi bodo amat nggak servis servis menurut lima
2: tuh kayak udah pasrah deh.
1: Iya yeah, pasrah itu kayak suka lewat.
3: Oh tuh bodo amat sama orang-orang yang ngeremehin gue tuh.
2: Boleh dari nggak bodo amat tuh sebenarnya artinya ya ya udah pasrah, tawakal gitu, tawakal.
1: Coba Butik yang bodo amatin apa? Amat.
4: Harga bensin naik, bodo
1: zap zap zap zap.
2: Gua kira pas gara-gara gua telat tadi lo bodo amat.
1: Harga bensin. Harga bensin, harga bensin.
3: Oh, lu gimana lagi? Yo.
2: Tuh, gara-gara ini.
1: Hal-hal yang selama ini lo bodo amatin, coba. Wayo yo yo yo yo yo yo yo yo. Lo bodo amatin apa selama ini, huy, yuk.
5: Apa? Nilai-nilai.
1: Nilai-nilai bodo amat.
5: Nilai bodo amat sama skripsi.
1: Skripsi bodo amat. Lalu enggak takut emang IP lu jelek?
5: Enggak, semua IP milik Allah.
1: Semua IP milik Allah, salut-salut. Agoy, goy, goy, goy, coba goy, goy, goy. Hal terakhir yang lo bodo amatin apa, goy?
4: Makan.
1: Ya Allah, gue sedih banget anjing.
4: Makan apa aja, harganya berapa juga gue bodo amat.
1: Enggak lihat harga, deh, salut. Salut. Ya, jadi memang lagunya Altair bodo amat sudah bisa dilo nikmatin di all music platform, everyone. Yeah, let's go. After this, we still got two songs from Aldi Taher and the band. Are you ready for this? Okay.
2: Bro, bro, gue kedatangan pemain harmonika soleh di Hafiz Quran.
6: Alhamdulillah.
2: Bro, baca surah yang berderapal, bismillah.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Umitin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
2: Doa yang pas lo jadi imam salat gua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Alaq. Surat pertama di Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruja'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda wa amara bit taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an min nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah faliyat una dia sanad uzdabaniyah kalala tutik huwasjud waktar. Amin.
2: Allah. Amin. Mr. Ray harmonika.
6: Harmonika.
2: Main ini gitu. Thank you.
6: Let's go.

0: suara-suara dia mengapa gue nyanyi dan gue tidur di rumah.
1: Yang terbaik.
0: Netizen nggak bisa dibohongin bang.

0: ke Bundaran HI.
1: Cakep.
0: Ketemu si Rara.
1: Cakep.
0: I love you, Iswara.
1: Hai.
0: Mana? Kita keluarin bro.
2: Aku yuk. Sedang bertanya.
0: Biar kayak main beneran, padahal kita gak nyala, yuk.
1: Yuk.
0: Hebel. Doi, doi.

0: believe it. Bang, bang, bang. Suara gue habis, bang. Pakai ada suara Liam ini, bang. Abdul. Bang. Bang, tukar, bang. Bang, tukar yang ada vokal Liam ya, bang. Suara gue lagi prewet-prewet. Besok gue manggung lagi di 4 titik. Ntar abis, orang ini gak ada honornya, yuk. Ini gak ada honornya soalnya, yuk. Nah, udah. Yuk, siap ya. Eh,
1: Nanti closingnya.
0: Bodo amat lagi ya. Ya. Iya, bang, balik lagi, bang.
1: Kalau bisa mau di ujung-ujungnya, bang, mau kelar, bang.
0: Buset, dibuka gak ada honornya.
1: Sini Ibu Tika, ada honornya gak nih?
0: Gua datang kemari jujur karena gua ngefans sama Tante Dian Sastro. Iya, I love you, Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita mah jangan begitu jadi perempuan.
1: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masa lalu.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peot.
2: Nggak

0: Ayot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut, hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
0: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
0: Tuh. Ah, pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6